0: Rantau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di pagi hari yang cerah ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas hari ini ya. Mengawali pagi Anda, Li hadir kembali menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Dan pastinya ya, di pagi hari ini dia sudah siapkan lagu-lagu pilihan terbaik yang siap membangkitkan mood Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Dahulu di Jazirah Arab, tepatnya di daerah Hijr yang terletak antara Hijaz dan juga Syam, di mana tempat tersebut sekarang disebut dengan Mada'in Salih. Ada sebuah kabilah yang bernama kabilah Samud. Nenek moyang mereka nasabnya sampai kepada Sam bin Nuh alaihi salam. Pendengar yang budiman, kehidupan kaum Samud sangat makmur. Mereka memahat gunung dan menjadikannya sebagai rumah. Mereka menempati rumah itu di musim dingin untuk melindungi mereka dari hujan dan juga angin kencang. Mereka juga membuat istana pada tanah-tanah yang datar yang mereka tempati di musim panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada mereka nikmat yang begitu banyak. Dia memberikan kepada mereka tanah yang subur, air tawar yang melimpah, kebun-kebun yang banyak, tanam-tanaman dan juga buah-buahan. Akan tetapi mereka membalas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan sikap ingkar mereka kepada Allah. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembahnya. Yang mereka sembah malah patung dan juga berhala-berhala, serta menjadikannya sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada patung-patung itulah mereka berdoa, mempersembahkan kurban dan memberikan sikap tadarru' atau perendahan diri kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan mereka hidayah dengan cara mengutus seorang nabi di antara mereka, yaitu Nabi Shalih alaihi salam. Ia adalah seorang yang mulia, bertakwa serta dicintai di kalangan kaumnya. Dan mulailah Nabi Shalih alaihi salam mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggalkan patung-patung yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghaira. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali tidak ada rob yang berhak disembah bagi kalian selain Dia. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 73. Akan tetapi kaumnya malah mengatakan kepada Nabi Shalih alaihi salam, qalu ya Shalih qad kunta fina marjuan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Wahai Shalih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Al-Quran surat Hud ayat 62. Namun pendengar, meskipun penentangan-penentangan terhadap dakwahnya dilakukan oleh kaumnya, Nabi Shalih alaihi salam tidak membalas ejekan dan celaan mereka dan tetap terus mendakwahi mereka. Beliau alaihi salam mengingatkan mereka dengan peristiwa yang menimpa umat-umat sebelum mereka, berupa pembinasaan yang disebabkan kekafiran dan sikap keras mereka terhadap dakwah para nabi yang diutus oleh Allah SWT. Beliau alaihi salam berkata, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsirin." Dan ingatlah di waktu Allah menjadikan kalian pengganti-pengganti yang berkuasa setelah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagi kalian di muka bumi,
Kalian dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar, dan kalian pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Pendengar yang budiman, selanjutnya Nabi Shalih alaihi salam menerangkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa sekiranya mereka mau meminta ampun dan bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dan menerima taubat mereka. Beliau alaihi salam berkata, "Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib." Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat, rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Al-Quran Surat Hud ayat 61. Mendengar seruan tersebut, maka berimanlah segolongan kaumnya yang fakir. Sedangkan golongan orang-orang yang kaya dari kaumnya tetap kafir dan bersikap sombong sambil mendustakan dakwah Nabi Shalih alaihi salam. Mereka berkata, "Faqalu abasyarum minna wahidan nattabi'uh, inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Aulqiya dzikru alaihi min bainina, bal huwa kadzabun ashir." Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu, kita benar-benar berada dalam keadaan sesat dan juga gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang sangat pendusta lagi sombong. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 24 sampai ayat 25. Demikianlah pendengar, tuduhan-tuduhan dusta dari orang-orang kafir kepada Nabi Shalih alaihi salam. Bahkan orang-orang kafir itu tetap di atas kesesatannya dengan tegas mereka berkata, "Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun." Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kalian imani itu. Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 76. Selanjutnya pendengar, ketika Nabi Shalih alaihi salam melihat mereka tetap berada di atas kekafiran mereka, maka ia masih tetap berharap agar mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rabb semesta alam itu. Maka dari itu, beliau alaihi salam berkata, "Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin mir rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni minallahi in 'asaytu fama tazidunani ghaira takhsirin." Wahai kaumku, bagaimanakah menurut kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kalian hanya menambah kerugian kepadaku. Al-Quran Surat Hud ayat 63. Pendengar yang budiman, Nabi Shalih alaihi salam ketika itu berdakwah kepada kaumnya dengan akhlak dan adab yang mulia. Beliau alaihi salam berdakwah kepada mereka dengan hikmah, nasihat-nasihat yang baik, dan terkadang beliau alaihi salam juga berdebat pada saat dibutuhkan, yakni berdebat untuk menguatkan bahwa beribadah kepada Allah itulah yang benar dan merupakan jalan yang lurus. Akan tetapi kaumnya tetap saja berada di atas kekafiran. Bahkan mereka sampai membuat makar untuk Nabi Shalih alaihi salam agar manusia tidak ada yang beriman kepadanya. Pernah suatu hari Nabi Shalih alaihi salam mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan nikmat-nikmat Allah yang besar yang telah dilimpahkannya untuk mereka.
dan bahwa nikmat tersebut harus disyukuri dan diingat. Akan tetapi mereka malah menentangnya seraya mengatakan, "Ma anta illa basyarum misluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin." Wahai Salih, kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 54. Lalu pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah Nabi Shalih alaihi salam ini? Bagaimanakah sikap beliau alaihi salam ketika mendapatkan tantangan dari kaumnya tersebut? InsyaAllah kita akan simak kelanjutan kisahnya pada edisi yang akan datang. Wallahu a'lam.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Instan Edukasi, hari ini 17 Juni pada tahun 1907. Seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia dari Sumatera Utara wafat. Gambar pahlawan nasional ini pernah diabadikan pada mata uang Indonesia nominal Rp1.000, keluaran tahun 1987. Siapakah dia? Tak salah lagi, dialah Sisingamangaraja ke-12. Insan edukasi, Sisingamangaraja ke-12 adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Seorang pejuang yang berperang melawan Belanda. Sebelumnya ia dimakamkan di Tarutung, lalu dipindahkan ke Balige, dan terakhir dipindahkan ke Pulau Samosir. Sisingamangaraja ke-12 juga dikenal dengan Patuan Bosar Ompu Pulau Batu. Penobatan Sisingamangaraja ke-12 sebagai maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy atau politik pintu terbuka Belanda yang dimaksudkan untuk mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda dan memperluas kekuasaan Belanda di Indonesia. Raja Sisingamangaraja ke-12 tidak senang daerah kekuasaannya diperkecil Belanda, sehingga kota Natal, Mandailing, Angkola dan Sipirok di Tapanuli Selatan dikuasai oleh Belanda. Akhirnya pecahlah Perang Tapanuli atau Perang Batak yang berlangsung antara tahun 1878 hingga 1907. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat penyerangan ini, Sisingamangaraja ke-12 terpaksa pindah ke Dairi Pakpak. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Dalen dari Aceh Tengah melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara. Pada tahun 1907, pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja ke-12, serta dua orang anaknya. Sementara, Sisingamangaraja ke-12 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Ia menolak tawaran untuk menyerah. Dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja ke-12 gugur bersama dengan putrinya Lopian dan dua orang putranya, Sutan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja ke-12 menandai berakhirnya Perang Tapanuli. Instan edukasi, patriotik dalam menentang Belanda, rela menumpahkan darah dan pengorbanan sebesar Sisingamangaraja ke-12, di mana seluruh keluarganya ikut boyong dalam perlawanan, bahkan gugur bersimbah darah. Kegigihan perjuangan Sisingamangaraja ke-12 ini telah menginspirasi masyarakat Indonesia akan nilai-nilai perjuangan yang telah dikobarkan. Untuk menghargai perjuangan tersebut, Sisingamangaraja ke-12 diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, untuk mengenang kepahlawanan beliau, nama Sisingamangaraja juga diabadikan sebagai nama jalan di seluruh kawasan Republik Indonesia. insan edukasi, sudah sepatutnya kita menghargai perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan dan kebebasan ini dengan hal-hal baik dan berguna.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Who care? Seduction.
1: Aku ada type.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Eda, adong dobotoho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan nai midai anggu tu pekan baru.
2: Aha mai Eda.
3: Mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Radio Station in Padang Sidimpuan. 105.9

0: Bimo, keren sekali ya kak pertunjukan tadi.
1: Iya Rin, tahu tidak tadi itu pertunjukan apa?
0: Kuda lumping ya kak.
1: Sembarangan kamu Rin.
0: Salah.
1: Salah, itu tadi namanya reog.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul kesenian reog.
0: Kak Bimo, Kak Bimo, Rina mau tanya nih, pertunjukan reog di alun-alun tadi asalnya dari mana sih kak?
1: Oh, kesenian reog tadi itu berasal dari Jawa Timur, Rin. Tepatnya dari Ponorogo.
0: Dari Ponorogo? Kalau yang tadi Rina lihat, kesenian reog tadi kan ada cerita dan maknanya ya, Kak?
1: Betul kamu, Rin. Begini ceritanya. Kehadiran reog berawal dari rasa prihatin Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan pada masa Bre Kertabumi, Raja Majapahit terakhir. Ki Ageng Kutu ini kecewa karena Raja Majapahit berbuat korup dan sangat tergantung kepada istrinya yang berasal dari Cina. Ki Ageng Kutu yang hidup di Ponorogo segera meninggalkan raja dan mendirikan padepokan yang mengajarkan seni bela diri, kekebalan tubuh, dan ilmu kesempurnaan bagi para pemuda sebagai penerus Kerajaan Majapahit. Nah, dari sinilah reog bermula sebagai sindiran kepada Raja Kertabumi itu.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya.
0: Terus kalau pertunjukan reog itu kan ada topeng tuh yang bentuknya kepala singa. Nah, itu ceritanya gimana, Kak?
1: Nah, dalam pertunjukan reog ditampilkan topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai Singo Barong atau Raja Hutan sebagai simbol Raja Kertabumi. Topeng tersebut dihiasi bulu merak, disusun menyerupai kipas raksasa, menyimbolkan pengaruh kuat bangsa Cina. Jatilan, Rin. Jatilan yang diperankan oleh kelompok penari gembla menunggangi kuda-kudaan menjadi simbol kekuatan pasukan Kerajaan Majapahit yang kontras dengan kekuatan warok berupa topeng badut merah sebagai simbol Ki Ageng Kutu. Ia menopang topeng Singo Barong yang mencapai lebih dari 50 kg hanya dengan menggunakan giginya loh.
0: Wah. Oh, jadi kalau begitu ternyata asal-usul reog ada unsur politisnya juga ya, Kak?
1: Iyalah, Rin. Reog adalah simbol perlawanan rakyat kecil terhadap penguasa yang sewenang-wenang.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal-Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca di Indonesia untuk hari Rabu tanggal 17 Juli 2026. BMKG memperkirakan cuaca di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, hingga Jambi bakal diguyur hujan. Sementara di Kepulauan Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Timur diperkirakan dilanda angin kencang. Dengan adanya peringatan dini, diharapkan masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah jika cuaca buruk. Peringatan dini juga memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum cuaca ekstrim terjadi. Untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrim, kesiapsiagaan sangat penting. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh air dan cuaca seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta pohon tumbang. Peringatan dini terbagi dalam 3 level, yakni waspada atau hujan sedang hingga lebat, siaga atau hujan lebat atau sangat lebat, serta awas atau hujan sangat lebat sampai ekstrim. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: Eda.
2: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason, Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Sama di Wonogiri.
1: Iya, kenapa?
0: Biar makan bakso.
1: Bakso di Jawa enak-enak, kan?
0: Bakso di Jawa enak?
1: Bui.
0: Kenapa?
1: Papa aku udah pulang.
0: Oh iya.
1: Kita harus pulang sekarang.
0: Ya udah aku antar aja ya.
1: Kamu emang berani?
0: Aku berani kok.
1: Papa aku galak.

0: Kembali lagi di 105 Reva, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya ya kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Dan seperti biasa di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, kita sudah masuk ke program request pagi bersama Reva, pastinya bareng Lia ya di sini ya. Dan seperti biasa bisa request lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Masih dengan nomor yang sama ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS. Kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp, satu dari via chat WhatsApp ya. Ini dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Seven. Request lagu Bukan Aku Tak Cinta dari Iklim, dari Salim Iklim ya. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Taib di Bijor Calling, Ayah Jafran, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habi Pencahit, Natama Bin Tujuh, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya ya. Dari via telepon ini kita sapa-sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rau FM.
1: Halo, request pagi bersama Rau FM.
0: Pagi kembali, memburu. Kelama kali si Lia ini. Iya, memburu, gimana kabar?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Ini pagi hari ini.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Abang Boro. Ini mau dengerin lagu apa ini pagi hari ini?
1: Aku manca dulu ya.
0: Boleh, boleh. Yang mana ini, Abang Boro?
1: Dai-dai.
0: Dai-dai?
1: Dari siapa itu ya?
0: Ada dari Shakira di sini, Abang Boro.
1: Shakira.
0: Oke, mau salam-salam lagi nih, Abang Boro.
1: Salam-salamnya. Kok sendirian mulai dari semalam?
0: Iya, Abang Boro. Dia sendiri nih.
1: Boleh ya?
0: Iya, Abang Boro.
1: Emang baru temanmu di situ, boleh kan?
0: Boleh dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Boro. Ditunggu lagunya Day Day dari Shakira dan juga Burna Boy ya di sini ya. Oke, Bang Boro siap, ditunggu lagunya dan kita putarkan ya. Oke, dari via telepon lagi kita sapa dan angkat kembali dari via telepon ini. Halo, request pagi bersama Rau FM.
2: Pagi nih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, gimana kabar ini?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, ini mau dengerin lagu apa ini Bang?
2: Lagu apalah dari Andrigo, Pacar Selingan.
0: Pacar Selingan. Oke Bang, lagunya ada, mau salam-salam lagi?
2: Salamnya buat Lia dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke Bang, siap, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, dari Bang Syahrul tadi ya, minta diputerin lagu Pacar Selingan dari Andrigo. Oke, siap ya, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Kita beralih dulu ke via chat WhatsApp. Ini ada dari Uma Al-Farizi ya, request lagu dari Ari Lasso yang judulnya Penjaga Hati. Kirim salam buat yang lagi dengerin aja. Oke, di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp. Ini minta diputerin lagu Petuah Orang Tua katanya. Ini tadi pagi sudah kita putarkan ya. Boleh diganti-ganti lagi ini lagunya ini. Oke, dari via chat WhatsApp lagi dari Opung Iqbal minta diputerin lagu Oh Bunga. Di salam-salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Pung, siap, ditunggu lagunya. Masih dari via telepon ini kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama WFM.
3: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, gimana kabar ini? Apa kabar? Aman? Ya. Saling menanyakan kabar ini. Lia, alhamdulillah baik Bang.
3: Lia terus, saya dengar dari...
0: Iya, katanya nyaman sama Lia ya.
3: Emang betah.
0: Aduh. Oke Bang, mau dengerin lagu apa ini?
3: Lagu apa ya? Lagu Ungu.
0: Lagu Ungu, yang mana nih Bang judulnya?
3: Lupa judul. Yang gini lagunya. Mungkin hanya lewat lagu.
0: Bentar-bentar ya. Bentar ya, kita cek dulu. Mungkin hanya lewat lagu ini ya tadi. Bentar. Obsesi Bang, oh bukan, laguku namanya. Dari Ungu tadi kan. Dari Ungu tadi kan Bang, oke.
3: Laguku untuk lagu untukmu.
0: Aduh, apa sih? Oke, Bang, mari kirim-kirim salam lagi nih lagunya.
3: Kirim salam buat semua yang lagi denger aja. Sama Buru Suci, tetap cantik.
0: Amin, amin.
3: Oke, terima kasih.
0: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Bang Ricardo, kita putarkan ya. Sih dari via chat WhatsApp lagi, kita beralih dulu ke via chat WhatsApp lagi sebelum lanjut ke lagu ya. Ada dari Bang Wijaya, ini minta diputarin lagu Simfoni Asmara dari Irama Yasopa dan juga Pompi. Oke, ini salam-salamnya gak ada ya Bang ya. Oke, udah siap, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp. Pagi Ra, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mintalah lagu Agnes Mo Tanpa Kekasih. Salam-salamnya buat pendengar aja. Terima kasih. Oke, ini tanpa nama ya. Minta diputerin lagu dari Agnes Mo, judulnya Tanpa Kekasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doho kele, songonna belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Singapura. Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nyarkan masih bareng ya tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat atau WhatsApp, ada yang sudah bergabung. Ini minta diputerin lagu Bunga Jiwaku dari Yuvi and Nuno katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak, terima kasih. Oke siap, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini minta diputerin lagu The Passport yang judulnya Rinduku. Oke. Dan ternyata masih ada dari via chat atau WhatsApp, ini ada yang minta diputerin lagu Sisi Potret ya dari Ari Lesmar dan juga Enau katanya. Salam-salamnya buat kamu aja. Oke siap, ditunggu lagunya ya. Kita beralih dulu ke via telepon. Halo, request pagi bersama Revam. Pagi kembali kakakku, gimana kabar ini?
1: Baik-baik.
0: Oke okay, deh. Ya. Alhamdulillah baik juga kak. Ini mau dengerin lagu apa ini? Oh, yang lagi viral itu ya. Bentar kak, kita cek dulu. Digi-digi tembe ya. Ah, kakak lagunya ada ini. Oh, salam-salam lagi. Oke. Oke.
1: Mama Rizky, Mama Ilham. Aduh.
0: Aduh. Oke.
1: Dan mama yang lagi dengar SM dan juga untuk yang lagi bertugas.
0: Oke okay, kakakku, ditunggu lagunya ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke okay, deh. Oke okay, kakku, ditunggu lagunya nanti lihat putarkan ya. Kita beralih dulu ke via SMS tadi. Oke, okay, dari Mama Cantika ini minta diputarin lagu dari Ed Sheeran yang judulnya Perfect katanya. Dikirim salam buat Lia aja, terima kasih. Oke okay, Mama, siap, ditunggu lagunya ya. Oke, ini kita lanjut lagi ke lagu ya, dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatera atau @mysumatera.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Pemulihan lahan pertawahan pasca bencana di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara masih menghadapi kendala serius akibat tersumbatnya saluran irigasi Batang Gadis. Bupati Mandailing Natal, Saifullah Nasution, melakukan kunjungan kerja ke 3 kecamatan, yakni Kecamatan Siabu, Nagajuang, dan Huta Barkut. Pada Selasa 16 Juni 2026 untuk memastikan progres rehabilitasi sawah berjalan sesuai rencana. Dalam kunjungan tersebut, beliau meninjau Desa Tanggabosi 3 di Kecamatan Siabu, Desa Sayur Matua di Kecamatan Nagajuang, serta Desa Sayur Mainjat di Kecamatan Huta Barkut. Beliau mengatakan, untuk di Desa Tanggabosi 3, rehabilitasi sawah sudah selesai 100%. Normalisasi sungai sepanjang 1.150 meter juga telah rampung, dan petani sudah mulai pembibitan. Namun demikian, ia mengungkapkan permasalahan utama saat ini adalah belum mengalirnya air ke areal persawahan akibat saluran irigasi Batang Gadis yang tersumbat material. Akibat kondisi tersebut, sekitar 500 hektar lahan sawah di Kecamatan Huta Barkut, Nagajuang, dan Panyebungan Utara mengalami gagal tanam. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani persoalan tersebut. Adapun luas lahan sawah yang telah direhabilitasi di 3 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Siabu seluas 25 hektar dengan progres 100%, Kecamatan Nagajuang seluas 42 hektar dengan progres 95%, dan Kecamatan Huta Barkut seluas 30 hektar dengan progres 75%. Secara keseluruhan, total luas lahan yang direhabilitasi mencapai 97 hektar. Bupati menegaskan percepatan penanganan irigasi menjadi prioritas agar petani dapat segera memasuki masa tanam dan tidak mengalami kerugian lebih lanjut. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raya FM, Your Lifestyle Style. Ya, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raus semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas yang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raus Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: Raúl.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Raúl, ilmuwan menyebut keju menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur saat tidur. Mendengkur terjadi karena saluran pernapasan yang terhalang atau menyempit. Mengutip dari Detik Food, mendengkur biasa dialami oleh 3% anak-anak dan 32% orang dewasa. Menurut Mayo Clinic, mendengkur bisa menjadi masalah kronis dan dapat mengindikasikan masalah kesehatan yang serius. Beberapa cara dapat mengatasi dengkuran. Mayo Clinic menyarankan harus ada perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, menghindari konsumsi alkohol, atau tidur dengan posisi miring. Namun, ada cara lain mengurangi dengkuran dengan mengonsumsi makanan. Jenis makanan yang dimaksud adalah keju. Disebutkan bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi produk olahan susu, termasuk keju, ditemukan memiliki risiko 28% lebih rendah terkena sleep apnea atau penutupan tenggorokan yang menyebabkan dengkuran parah. Para peneliti mengatakan bahwa mereka telah menghubungkan antara konsumsi keju yang lebih tinggi dengan kemungkinan lebih rendah untuk mengalami sleep apnea. Padahal, para pendengkur sebelumnya telah disarankan untuk menghindari konsumsi produk susu itu sebelum tidur, karena diyakini dapat memperburuk masalah mendengkur dengan meningkatkan produksi lendir dan menyumbat saluran udara. Namun penelitian terhadap 400 ribu orang Inggris oleh para ahli dari Universitas Chengdu, China, ini justru menemukan 20 cara mengonsumsi keju, termasuk jenis keju gorgonzola, cheddar, semembert, atau mansego yang dapat menurunkan risiko sleep apnea yang berkaitan dengan mendengkur, termasuk meningkatkan kadar testosteron dan menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara ada studi lain yang mengungkapkan bahwa orang yang memiliki pola makan sehat dengan mengonsumsi banyak sayuran diketahui kecil kemungkinannya mengalami sleep apnea. Nah, rekan tahu, semoga informasi ini bermanfaat ya.
0: This is the greatest.
3: So, this my face.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Eda, adong do boto ho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
5: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
4: Aha mai Eda.
5: Mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
6: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Ayatul munafiqi thalath: idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan."
1: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata, dia berdusta; jika berjanji, dia ingkari; dan jika diberi amanah, dia berkhianat.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Dari Sa'id bin Arqam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim.

Hai rekan Rao, selamat siang dan Lia kembali lagi menyapa ruang dengarkan Rao di siang hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying di sekolah. Kasus perundungan atau bullying saat ini masih menjadi isu yang tengah diberantas oleh banyak pihak. Pasalnya sepanjang tahun 2023, terdapat 30 kasus kekerasan anak di sekolah. Seperti yang dilaporkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, angka tersebut meningkat di mana pada tahun 2022 ada 21 kasus. Data tersebut belum mencakup sepenuhnya, mengingat kemungkinan masih ada kasus yang tidak dilaporkan. Menurut Amurwani Dwi Lestari Ningsih, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian P3A, tindak pencegahan kekerasan bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni orang tua. Nah, rekan Rao, ini dia ya tips parenting agar anak terhindar dari bullying. 1. Pilih pola asuh yang cerdas. 2. Berkomunikasi dengan guru. 3. Memberi rasa percaya. 4. Mengenalkan dampak buruk kekerasan. Dan yang 5. Jadi orang tua yang menyenangkan. Nah, rekan Rao, itu dia ya 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying atau perundungan di sekolah.

Selamat siang rekan Rao dimanapun berada. Dia kembali hadir menyapa ruang dengar rekan Rao di siang hari ini. Di sini Lia memberikan informasi seputar perabotan mengandung zat BPA dan bahaya bagi perkembangan anak. Rekan Rao, tak banyak yang tahu banyak perabotan yang digunakan sehari-hari sangat berpengaruh bagi kesehatan anak. Misalnya botol minum, kotak bekal, peralatan makanan, dan perabotan anak lainnya yang digunakan setiap hari. Tentunya sebagai orang tua harus memprioritaskan keselamatan sang buah hati dengan memilih produk yang terjamin keamanannya. Terutama yang terbuat dari plastik, orang tua harus lebih teliti dalam mencari produk yang bebas dari kandungan zat BPA. Menurut Dr. Reza Pahlevi, bisphenol A atau BPA adalah salah satu komponen yang cukup banyak ditemukan pada produk-produk yang terbuat dari plastik. Ia menjelaskan bahwa BPA berbahaya bagi perkembangan anak di kemudian hari, terutama pada sistem hormonalnya. Tetapi masalah kesehatan ini muncul karena terakumulasi dalam jangka panjang sehingga dampaknya tidak langsung terlihat pada anak. Sebenarnya BPA dapat dikonsumsi, tetapi pada kadar tertentu yang relatif sangat sedikit. Sebab pada dasarnya sulit untuk benar-benar mengontrol apa yang kita makan dan minum. Oleh karena itu, konsumsi BPA yang terakumulasi dalam tubuh sesungguhnya tak terhindarkan dalam jangka waktu panjang. Adapun beberapa masalah kesehatan yang bisa dialami anak ketika mengonsumsi BPA secara berlebih yaitu penyakit tiroid, jaringan lemak, hati, jantung, dan ketidaksuburan. Meskipun boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit, ada baiknya bila kita menghindari BPA sepenuhnya dengan memilih perabotan yang tepat untuk anak.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi ubege-bege, ket marbagas mau burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, apa yang terjadi jika kita makan kacang setiap hari? Makan kacang berbagai jenis setiap hari bisa memberikan Anda berbagai nutrisi dan manfaat kesehatan. Kacang-kacangan secara umum kaya akan lemak sehat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Namun nilai nutrisi setiap kacang bisa berbeda. Beberapa jenis kacang mengandung nutrisi tertentu yang lebih menonjol. Jenis kacang yang paling tinggi protein contohnya kacang mete, almond, dan pistachio. Jenis kacang yang paling tinggi lemak seperti kacang Brazil, kacang pinus, dan kacang kenari. Sementara jenis kacang yang paling tinggi lemak tak jenuh adalah kacang Brazil, pinus, hazelnut, macadamia, dan pekan. Kacang pekan juga paling tinggi karbohidratnya. Ketika Anda setiap hari makan jenis kacang tertentu yang mengandung nutrisi lebih banyak daripada yang lain, Anda tetap akan mendapatkan nutrisi penting lainnya. Nah, berikut ini beberapa manfaat makan kacang setiap hari untuk kesehatan. 1. Menurunkan kolesterol. 2. Mengurangi risiko penyakit kronis. 3. Menurunkan berat badan. 4. Meningkatkan kesehatan otak. 5. Meningkatkan suasana hati. 6. Menurunkan peradangan. 7. Melindungi jantung dan membantu mengatur kadar gula darah. Selain memiliki beberapa manfaat kesehatan, makan kacang setiap hari bisa memberikan beberapa efek samping, diantaranya meningkatkan asupan natrium dan mengonsumsi selenium berlebihan. Nah, rekan Raw, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapet YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Back to again bersama saya RJ Nanda dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Tentunya menjadi ruang dengar Anda. Rekan Rau, senang sekali rasanya siang hari ini saya menemani ruang dengar Anda dari formasi 14 sampai nanti di kurang lebih di 15 waktu Indonesia Barat 1 jam ke depan. Siang hari ini spesial, tentunya kita hadir kembali dari program Jaksa Menyapa. Sebuah program kerjasama antara 105 Rau FM Padang Sidimpuan bersama Kejari Padang Sidimpuan yang akan menemani ruang dengar Anda dengan tema kita yang sudah disiapkan di siang hari ini. Tentunya di studio sudah hadir bersama kita ada tiga narasumber dari Kejari Padang Sidimpuan. Ada Bapak Kasih Intel Kejari Padang Sidimpuan, Bapak Jimmy Donopan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Didampingi juga dengan Bapak Jaksa Fungsional Kejari Padang Sidimpuan, ada Bapak Syapran, Sarjana Hukum. Dan tentunya satu lagi ada dari Bapak Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejari Padang Sidimpuan, Bapak Heri P. Putra Kaban, Sarjana Hukum. Kita sapa dulu ketiga narasumber kita, apa kabar Pak di Rabu siang ini, masih sehat, masih kondisi aman?
1: Baik, terima kasih. Anda masih sehat?
0: Masih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang kemarin kita berjumpa kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu.
1: Ya,
0: ya. Dan kali ini Kejari Padang Sidimpuan kembali mengudara untuk warga Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya.
1: Ya.
0: Dengan tema kita di siang hari ini, kenali, cegah, dan laporkan bersama melawan pelecehan seksual terhadap anak. Ya, rekan Rau, semuanya tentunya pelecehan seksual merupakan persoalan yang dapat terjadi ke siapa saja dan di mana saja. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana kemudian mengenali bentuk-bentuk pelecehan seksual, langkah pencegahan yang dapat dilakukan, serta keberanian untuk melaporkan tindakan tersebut agar tidak ada lagi korban yang akan memilih diam. Ya. Maka dari tersebut, ketiga narasumber kita dari Kejari Padang Sidimpuan akan memberikan knowledge untuk warga Kota Padang Sidimpuan semuanya.
1: Ya.
0: Kita mulai mungkin dari Pak Kasih Intel Kejari Padang Sidimpuan. Pak Jimmy, boleh disampaikan pengantar sekaligus pembuka untuk talk show kita di siang hari ini. Silakan.
1: Baik,
0: Pak.
1: Terima kasih, Mas Nanda, untuk pendengar FM dimanapun berada. Sebagaimana topik yang tadi sudah disampaikan, memang kalau untuk zaman dulu ya, mungkin kalau ada kata pelecehan seksual itu mungkin terdengarnya tabu.
0: Betul, ya. Ya.
1: Tapi sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan sampai dengan saat ini, kami dari salah satu aparat penegak hukum melihat ya banyak sekali contoh-contoh ataupun kejadian kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak khususnya.
0: Hmm.
1: Jadi untuk hari ini kami sengaja mau menyampaikan atau sedikit edukasi bagi rekan-rekan pendengar Rau FM dimanapun berada. Memang dalam hal kasus pelecehan seksual ini harus dikenali sejak dini.
0: Betul sekali.
1: Artinya bagi yang dulunya tabu, sekarang kita harus nggak boleh lagi sebetulnya kita anggap itu tabu. Kenapa? Karena supaya ada pemahaman atau edukasi supaya tidak terjadi untuk khususnya anak-anak.
0: Betul.
1: Seperti itu, Mas.
0: Oke, dari Pak Cibi sebagai pengantar, demikian juga memang berbicara tentang pelecehan seksual apalagi di bawah umur ya Pak Jimmy ya. Ini masih sangat tabu sekali.
1: Betul.
0: Bahkan dari banyak orang tua ataupun dari dewasa lainnya itu masih belum cukup open minded kalau katanya di zaman sekarang. Padahal pelecehan seksual itu memang harus dicegah sedini mungkin.
1: Betul.
0: Diinformasikan kepada anak sebagaimana mereka memahami bagaimana tindakan dari pelecehan tersebut.
1: Betul.
0: Dari Pak Jimmy masih ada penjelasan lainnya mengenai hal tersebut?
1: Baik, jadi ya, saya sampaikan dalam hal ini pemahaman atau definisinya dulu ya.
0: Silakan,
1: Pak. Dimana pelecehan seksual itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia yang dapat terjadi kepada siapapun, ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa ataupun anak-anak. Dimana perkembangan teknologi informasi pun dapat meningkatkan interaksi sosial di ruang publik maupun dunia digital yang menyebabkan risiko terjadinya pelecehan seksual ini semakin tinggi, ya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual, terus dampaknya, terus upaya pencegahannya seperti apa, dan mekanisme penegakan hukumnya sendiri seperti apa. Di mana yang bisa yang dapat kami sampaikan dalam pengertian pelecehan seksual itu sendiri dari pendapat beberapa ahli, antara lain R. Susilo, di mana pelecehan seksual itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang dilakukan tanpa kehendak korban.
0: Oke.
1: Ya, baik secara fisik maupun non fisik, mengandung muatan seksual sehingga menimbulkan akibatnya nanti menanda itu ada rasa malu, tidak nyaman, dan dapat merendahkan harkat martabat seseorang. Nah, begitu juga didukung dengan pendapat ahli juga, pendapat ahli hukum yang bernama Saparina Sadli, hal tersebut juga dapat mengganggu psikologis daripada si korban itu sendiri, khususnya anak dalam hal ini ya. Nah, jadi kalau untuk pengertian anak, sebelumnya kami juga akan sampaikan di mana anak, yang termasuk anak itu adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan itu.
0: Termasuk juga Pak Jimmy?
1: Iya, termasuk anak. Jadi artinya dia sudah merupakan subjek hukum, seperti itu. Nah, jadi

0: dalam aturan negara kita, setiap anak itu berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, nah, salah satunya ini lagi pelecehan seksual, ya, dan kejahatan seksual lainnya. Nah, kalau pelecehan seksual terhadap anak tersebut berdasarkan pendapat ahli yang bernama Arief Gosita, anak yang merupakan korban kejahatan seksual membutuhkan perlindungan hukum dan pemulihan secara khusus. Nah, jadi pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya berupa kontak fisik, namun juga dapat berupa ucapan, ya, dari ucapan sendiri aja bisa berdampak ada korban, ya, ada dari ucapan, isyarat, ancaman maupun eksploitasi seksual melalui media elektronik. Jadi Mas Nanda, sedikit juga saya mau sampaikan ya, ini nanti pacar. Ya, jenis-jenis pelecehan seksual, di mana pelecehan seksual dapat terjadi dalam dalam berbagai bentuk, baik itu secara verbal, nonverbal, secara fisik maupun melalui penyalahgunaan kekuasaan. Di sini saya kami akan mencoba untuk menyampaikan nanti mungkin selanjutnya nanti disampaikan oleh rekan-rekan kami dari bidang intelijen dari Padang Sidempuan ya. Di sini sebelumnya saya sampaikan bentuk-bentuk pelecehan seksual itu ada 7 kalau nggak salah.
1: Ada 7 nanti akan disampaikan ya.
0: Ya, salah satunya pelecehan seksual verbal. Apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual verbal itu? Pelecehan seksual verbal itu dapat berupa ucapan, komentar, candaan seperti itu, gurauan atau pertanyaan yang mengandung muatan seksual yang ditujukan kepada korban. Contohnya gini, siulan sendiri,
1: Senanda
0: ya, itu siulan kan biasa itu kita ada kumpul-kumpul laki-laki, nanti ada perempuan lewat di siul.
1: Catcalling ya,
0: catcalling. Ya itu ya, sekarang istilahnya
1: catcalling. Betul, catcalling istilah sekarang.
0: Itu ternyata merupakan salah satu bentuk atau salah satu jenis pelecehan seksual.
1: Waduh.
0: Secara verbal.
1: Secara verbal ya. Ya.
0: Siulan nakal, komentar seksual, candaan porno, rayuan bernuansa seksual, dan pertanyaan pribadi mengenai organ tubuh.
1: Waduh.
0: Jadi dalam hal ini yang tadi saya sampaikan, mungkin dulu kita mendengar hal ini masih tabu,
1: ya.
0: Tapi dengan kemajuan dan perkembangan zaman ini, kita sudah harus bisa memberikan informasi ataupun edukasi terhadap anak-anak kita, ya, terkait jenis-jenis pelecehan seksual sebagaimana yang saya sebutkan barusan. Secara verbal itu pun juga merupakan bagian daripada jenis pelecehan seksual, sehingga dapat menyebabkan adanya perasaan suka atau tidak perasaan tidak senang itu tadi sebagai korban, ya. Yang selanjutnya pelecehan seksual nonverbal, dia tidak menggunakan kata-kata Mas Nanda ya, tapi dilakukannya melalui apa? Melalui ekspresi, gerakan atau isyarat yang bernuansa seksual. Contoh, tatapan pada bagian tubuh tertentu secara berlebihan. Artinya ketika misalnya si pelaku itu dengan sengaja dia memberikan tatapan ke bagian tubuh seseorang secara berlebihan, itu pun juga
1: termasuk
0: dari pelecehan seksual. Cuman jenisnya aja yang berbeda. Ini nonverbal ya. Kedipan mata yang mengandung maksud seksual kan beda kedipan mata yang mengokekan dengan yang istilah yang nakal itu kan
1: betul
0: beda
1: sekali,
0: dengan
1: ya. Ya.
0: Baru gerakan tubuh yang tidak senonoh atau simbol-simbol yang dapat merendahkan martabat dari korban itu sendiri. Yang selanjutnya yang ketiga, pelecehan seksual secara fisik. Nah, ini langsung dia kontak fisik tanpa persetujuan dari si korban. Bentuknya dapat berupa cubitan, colekan, dicolek seperti itu, mengada ditepuk, diraba, memeluk, mencium secara paksa atau menyentuh bagian tubuh tertentu yang bersifat pribadi. Jadi memang pelecehan jenis fisik ini dia langsung terdapat kontak antara pelaku dan korban. Yang keempat, pelecehan seksual secara psikologis yang merupakan tindakan yang menimbulkan tekanan mental melalui ucapan atau perilaku yang bernuansa seksual. Misalnya intimidasi, ancaman, tekanan mental terkait aktivitas seksual atau perlakuan yang membuat korban dapat merasakan takut, malu, terhina, dan kehilangan rasa aman. Nah, itu yang jenis yang secara psikologis. Kalau yang selanjutnya ini ada 3 lagi pelecehan seksual melalui penyalahgunaan kekuasaan. Terjadi ketika seseorang memanfaatkan jabatan, kedudukan, maupun hubungan kerja, hubungan pendidikan atau hubungan ketergantungan lainnya untuk memperoleh keuntungan seksual. Ini yang tadi saya sampaikan, nanti disampaikan juga oleh rekan-rekan saya. Contoh-contohnya di sini pelecehan seksual melalui penyalahgunaan kekuasaan, Mas Nanda. Ini contohnya guru, contohnya guru kepada siswa.
1: Oke, contoh ini.
0: Ini contoh ya. Ini guru dengan siswanya, kan banyak juga kita dengar contoh-contoh di daerah lain itu. Ada kekerasan seksual dalam hal ini antara contohnya tadi guru dengan siswanya, itu udah banyak nanti disampaikan oleh oleh rekan saya.
1: Betul.
0: Ya. Terus antara atasan dengan bawahan dalam dunia pekerjaan. Nah, itu ada juga. Mungkin karena dia karena dia merasa atasan si korban ini yang merupakan bawahannya sehingga dia suka-sukanya dia kan. Betul, gitu, semena-mena ya terhadap itu karena ada hubungan keterkaitan kerja.
1: Betul.
0: Sehingga si korban merasa takut atau merasa mungkin tidak berani untuk melaporkan apa yang telah diperbuat oleh atasannya, seperti itu. Dan pejabat kepada masyarakat dengan modus apa, biasanya iming-iming nilai.
1: Waduh.
0: Ya, kalau untuk sekolah itu ya. Terus janji untuk dapat pekerjaan atau sekalipun ancaman pemecatan.
1: Okay. Nah,
0: seperti itu yang kadang-kadang pun juga menjadi dasar kalau misalnya setelah dilakukan pemeriksaan itu, penanganan perkara, biasanya karena itu juga. Ya, karena ditakut, merasa takut kalau misalnya tidak atau tidak melaporkan dia akan dipecat, seperti itu.
1: Ya.
0: Yang selanjutnya pelecehan seksual elektronik atau daring secara online. Ini melalui media elektronik. Seperti apa? Dengan mengirimkan foto porno, mengirim video porno, mengirim pesan seksual, meminta foto tidak senonoh, menyebarkan foto pribadi korban yang dapat berupa penyebaran konten seksual yang ditujukan untuk mempermalukan atau mengintimidasi korban. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ini, ada kekerasan seksual berat, di mana pelecehan seksual dapat meningkat menjadi bentuk kekerasan seksual yang lebih serius, seperti pemaksaan hubungan seksual, percobaan pemerkosaan, sampai dengan pemerkosaan sendiri. Ya, tindakan tersebut tidak lagi sekedar pelecehan namanya, ya, tapi melainkan tindak pidana seksual yang dapat diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat. Dan pendengar Raw FM dimanapun berada, yang dapat kami sampaikan untuk definisi ataupun jenis-jenis daripada bentuk pelecehan itu sendiri, sehingga harapan kami melalui media Raw FM ini, dimanapun rekan-rekan berada, dapat memberikan edukasi ataupun memberi rasa aman khususnya terhadap anak ya, maupun terhadap keluarga, baik itu teman, kerabat, sehingga apabila ada hal-hal seperti yang tadi saya sudah jelaskan itu masuk ke dalam kategori pelecehan seksual, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk di awal ini, Mas Nanda.
1: Ya, baik, untuk Pak JB, kita beralih, kita geser dulu tentunya untuk Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejari Padang Sidimpuan. Ada Pak Heri P. Putra Kaban, Sarjana Hukum. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Kasih Intel, itu ada 7 jenis pelecehan seksual ya. Ada mulai dari verbal, non-verbal, kekerasan seksual secara fisik, psikologis, ada pelecehan seksual melalui penyalahgunaan kekuasaan secara daring atau online, bahkan sampai kekerasan seksual yang berat seperti itu. Dari pandangan Pak Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejari Padang Sidimpuan, dari 7 tersebut sebenarnya yang benar harus diperhatikan, yang menjadi dominasi, menjadi PR bagi seluruh masyarakat, mungkin sedikit skop di daerah Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Seperti disampaikan Pak Kasih Intel tadi, mungkin sudah banyak sebenarnya kasus-kasus di daerah-daerah tertentu. Mungkin boleh disampaikan atau mungkin diceritakan oleh Pak Heri untuk pendengar kita semuanya. Silakan Pak Heri.
2: Baik, Mas, terima kasih Mas Nanda. Dari yang sudah disampaikan oleh Pak Kasih Intel tadi, ada 7 contoh pelecehan yang didapat dilakukan di masyarakat sekitar, ya kan? Di mana kita melihat ini bukan suatu kasus yang biasa. karena ini menyangkut masa depan bagi korban.
1: Ya.
2: Dimanapun memang bisa terjadi, namun hendaklah kita sebagai orang tua ataupun di bidang pendidikan sebagai guru sudah menerapkan dan mengajari deteksi dini kepada anak ya, untuk melakukan perlindungan diri sendiri dan jangan takut untuk melaporkan jika ada perbuatan-perbuatan yang melanggar norma asusila tersebut kepada anak. Dan bagi korban juga itu pastinya akan dikenakan hukuman.
1: Oke. Okay.
2: Kita akan membahas sedikit mengenai dasar hukuman pelecehan seksual di sini ya, Mas Nanda. Di mana bagi pelaku pelecehan seksual itu dapat dihukum dan sudah juga diatur di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan pada pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 berbunyi, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun bagi korban anak.
1: Oke.
2: Anak ya. Dan kemudian cara khusus juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, kinangan seksual, dan atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang dapat dipidana. Jadi sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Kasih Intel tadi, ini termasuk dengan pelecehan seksual non-verbal, non-verbal yang bisa menggunakan kata-kata ataupun seperti yang dibahas tadi catcalling.
1: Iya betul. Nah, ya salah satu ya.
2: Salah satu itu juga bisa dihukum pelakunya. Begitu juga dengan pasal 6 Undang-Undang TPKS. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, kinerja seksual dan atau organ reproduksi seseorang tanpa persetujuan korban dapat dipidana, ini sudah masuk ke perbuatan fisik.
1: Okay.
2: Nah, jadi bagi pelaku itu tetap dapat sanksi hukumannya gitu. Dan kita juga masuk ke dalam dampak pelecehan seksual bagi korban. Jadi dampaknya ini tidak main-main untuk korban. Korban pelecehan seksual ini mengalami dampak jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Wah, ada tahapan berarti di sini ya.
2: Nah, dampak ini baik dari dampak psikologis korban. Adanya trauma, adanya ketakutan, depresi, kecemasan, rasa bersalah, kehilangan kepercayaan diri, sulit tidur, sehingga gangguan konsentrasi. Itu merupakan dampak bagi korban yang mengalami pelecehan seksual ataupun mengalami pemerkosaan.
1: Waduh.
2: Jadi ini bukan kasus yang biasa. Betul. Karena ini menyangkut masa depan seseorang ke depannya. Juga termasuk ke dampak sosial, di mana korban tersebut iri dari lingkungan. Kenapa? Karena dia merasakan rasa malu, kehilangan rasa percaya diri, sulit berinteraksi karena sudah adanya rasa bersalah, adanya rasa kehilangan percaya diri tersebut. Prestasi korban pasti akan menurun. Ya mungkin ada kejadian yang siswa yang mungkin berprestasi karena akibat pelecehan yang dia dapat dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
1: Betul.
2: Yang menimbulkan trauma, ketakutan, sehingga prestasi tersebut menurun. Karena
1: betul
2: ada
1: sekali
2: rasa malu di dalam diri.
1: Ya, ada tekanan dalam ada diri berarti ya Pak Heri ya.
2: Betul, betul Mas Lenda. Kemudian, tidak hanya dampak lingkungan sosial maupun psikologis, dampak fisik juga pasti didapat bagi korban.
1: Waduh, ada jejak nih sepertinya. Pasti. Ada jejak buruk yang tertinggal.
2: Pasti. Mm. Luka fisik. Okay. Mungkin ada kekerasan yang dilakukan.
1: Ya, betul.
2: Pelaku terhadap
1: ada pemaksaan korban. Mungkin seperti itu.
2: Sehingga menimbulkan luka fisik di bagian tubuhnya. Kemudian gangguan kesehatan reproduksi yang di mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasih Itel yang kekerasan seksual berat. Mm. Yang menimbulkan gangguan kesehatan reproduksinya. Ya. Kemudian kehamilan yang tidak diinginkan.
1: Waduh.
2: Nah, di sini yang mungkin dia ingin masa depannya lebih cerah, mungkin sedang meniti karir. Mm-hmm. Karena ada kehamilan yang tidak diinginkan ini akan membawa rasa depresi, kehilangan percayaan diri kepada korban. Dan yang paling parah, ketika pelaku ini, mohon maaf kita katakan, memang seorang maniak ya.
1: Iya.
2: Di mana dia sudah tertular penyakit, penyakit seksual, dan dia dapat menularkan kepada korban tersebut.
1: Waduh.
2: Jadi korban juga mendampak yang sangat buruk bagi dirinya.
1: Ya, baik Pak Heri. Saya rasa memang itu sudah menjadi dampak yang sangat jelas bagi masyarakat, tentunya apalagi dengan kasus anak di bawah umur. Tapi sebelumnya kita akan tahan terlebih dahulu. Kita akan jeda dengan satu lagu, sembari kita akan nanti melanjutkan dengan pembahasan lainnya. Mungkin nanti akan disambung oleh Pak Syapran selaku Jaksa Fungsional Kejari Padang Senipuan. Untuk Anda rekan-rekan semuanya, tetap stay tune bersama kami hanya di 105 RFM setelah jeda berikut ini.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Ya, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Tentunya masih bersama saya Erjin Nanda dalam program Jaksa Menyapa dengan tema kita Kenali, Cegah, dan Laporkan bersama melawan pelecehan seksual terhadap anak. Tadi di awal sudah disampaikan juga oleh Pak Kasih Intel Kejari Padang Sidimpuan untuk pengantar dari tema kita di siang hari ini, dan tadi juga didukung oleh Pak Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejari Padang Sidimpuan. Kita beranjak selanjutnya kepada Bapak Jaksa Fungsional Kejari Padang Sidimpuan, ada Pak Syapran Hasibuan Sarjana Hukum. Dari Pak Syapran ini nanti akan mencoba menjelaskan kepada seluruh pendengar setia rawatan Padang Sidimpuan khususnya dan sekitarnya juga mengenai bagaimana kemudian contoh kasus penanganan anak yang dilakukan oleh Kejari Padang Sidimpuan, seperti apa kelonjakan atau kenaikan data yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, dan apakah kemudian kasus tersebut memberikan dampak yang buruk, dan saya yakin itu pasti akan buruk sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Heri tadi. Saya sepakat tentunya. Dari Pak Syapran mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu dalam segmen tersebut ya.
2: Baik, Mas Nanda, rekan Rau dimanapun Anda berada, kasus terkait dengan pelecehan seksual ya, di khususnya di wilayah Kota Padang Sidimpuan itu terjadi dari tahun 2025 ke 2026 terjadi peningkatan yang sangat signifikan.
1: Hanya kurun waktu 1 tahun nih Pak Syapran ya.
2: Artinya di mana tahun 2025 di data perkara kita ada penanganan sebanyak 16 perkara tentang kekerasan seksual ya, termasuklah di situ korbannya anak, korbannya orang dewasa ya, anak, ada juga yang korban anak laki-laki, ada juga yang anak perempuan.
1: Waduh,
2: seperti itu
1: ini ya. Udah makin melebar lebih parah lagi ternyata di Pak Syapran ya.
2: Kemudian itu di tahun 2025. Nah, kita melihat di tahun 2026, sekarang ini di bulan Juni.
1: Di bulan Juni, pertengahan.
2: Sampai saat ini saja, setelah kita lihat di data penanganan perkara kita terkait khususnya kekerasan seksual ini, sudah masuk sebanyak 12 perkara.
1: Sudah 12 perkara?
2: Ya, artinya sangat signifikan sekali.
1: Betul, ya.
2: Jika dibandingkan dengan tahun 2025
1: kemarin.
2: Ya. Nah, karena itu kami dari Kejari Padang Sidimpuan merasa ini ya, merasa pingin sekali untuk memberikan edukasi.
1: Betul sekali, ada urgensi di sini Pak Syapran.
2: Iya,
1: betul sekali.
2: Karena kejahatan seksual ini perlu kita perangi nih.
1: Kita berantas sampai titik akar rumput ya.
2: Diperangi.
1: Betul sekali.
2: Istilahnya ya. Nah, baik rekan Rau, perlu adapun contoh-contoh yang kita tangani ya tentang kekerasan seksual ini. Misalnya terhadap korban anak ya.
1: Korban anak, ya.
2: Korban anak, kalau korban anak laki-laki ya cabul lah istilahnya ya. Cabul. Contohnya pernah kita tangani katakanlah inisialnya K.
1: Oke. Okay. Kita anggap ya. Inisial K nih.
2: Baik, si terdakwa ini dia selalu membujuk si anak, si anak untuk mau mengikuti keinginannya. Keinginannya, hasratnya begitu.
1: Okay.
2: Dia selalu berusaha dengan memberikan uang, memberikan jajan seperti itu. Karena si anak ini tanpa disadari dia bermain di sekitar rumah si ini, si terdakwa ini.
1: Terdakwa tadi.
2: Iya, sehari-harinya memang dia di situ dan tetanggaan itu. Gitu. Iya kan? Nah, kemudian suatu ketika si anak ini korbannya bukan hanya satu orang loh. Oh, Mas Nanda, dua orang anak. Nah, diajaklah si anak ini, diberikan uang, diajak masuk ke rumahnya, kemudian dibuka ini, dipaksa ya, habis itu dikasih uang, jangan ngomong ke siapa-siapa gitu, seperti itu. Makanya orang tua perlu selalu mengawasi
1: terus ya.
2: Artinya kita sebenarnya harus ada sifat di diri kita kecurigaan itu.
1: Betul sekali ya, Pak Syapran.
2: Terutama terkait dengan ini tadi. Pelecehan seksual ini ya. Kemudian itu terkait dengan korbannya anak.
1: Anak laki-laki. Laki-laki tadi ya.
2: Nah, yang perempuan ada juga gitu. Baru-baru ini kita tangani seorang yang sudah ya katakanlah umur, padahal pelakunya ini sudah lumayan lanjut lah ya umurnya. Nah, dengan berpura-pura mau membantu si anak ini yang sedang dalam keadaan sakit.
1: Waduh.
2: Maksudnya dia mau, dia katakan ingin mengkusuk ya. Gitu, mengkusuk. Jadi yang mana si anak ini ya sehari-hari memang
1: betul ya
2: bermain di situ.
1: Konteksnya masih sama ya, masih orang yang dekat, yang kenal.
2: Iya, yang kenal. Ya, dengan iming-iming ya mau di ini dipijat, dikusuk, kemudian karena si anak dalam keadaan sakit sehingga si anak ini mau gitu.
1: Betul
2: dikasih
1: sekali
2: ya. Jajan, kasih apa. Nah, ya yang namanya apa ya? Kalau sudah di luar nalar kita kadang-kadang gimana ya? Terhadap si anak ini terjadilah dia kan gitu. Apalagi sudah tidak ada orang lagi di situ, hanya betul. Dia sendiri ya, namanya anak-anak pun kan kurang paham juga
1: ya, betul
2: makanya
1: sekali.
2: Kita sebagai orang tua juga perlu memberikan edukasi kepada anak mana-mana bagian-bagian yang tidak boleh untuk disentuh orang gitu, bagian mana saja yang boleh seperti itu. Nah itu pun sudah pernah kita tangani itu. Di pelakunya dihukum selama kalau tidak salah 11 tahun penjara. Yang tadi juga 11 tahun. Kemudian terhadap anak juga terhadap orang dewasa juga.
1: Orang dewasa juga ada laporan untuk tahun ini Pak Syapran.
2: Iya, persetubuhan lah ya. Persetubuhan. Ya, artinya di sini sebenarnya di undang-undang itu kalau di undang-undang TPKS tindak pidana kekerasan seksual itu memang di situ harus ada paksaan atau ancaman atau bujuk rayu ya. Nah, kemudian kalau di KUHP baru tidak harus ada paksaan, memang ada diatur juga di situ di pasal 473 ya, 473 473 ayat 1 ya. Memang dia harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun di 473 ayat 2 dia tidak harus dengan kekerasan. Dengan kemauan sendiri juga bisa dijerat.
1: Bisa dijerat juga.
2: Iya.
1: Contoh
2: mohon maaf, seorang anak yang berpacaran misalnya masih di bawah umur. Iya, berpacaran. Itu kan konteksnya suka ya.
1: Betul.
2: Suka. Terjadilah dia hal yang tidak
1: diinginkan tadi.
2: Suka. Namun dalam konteks ini orang tua bisa menuntut. Walaupun dia suka.
1: Suka ya.
2: Iya, bisa menuntut dan sudah pernah kita tangani dan terbukti di persidangan. Nah, itulah tadi. Makanya tidak hanya untuk yang apa? Itu terhadap anak juga terjadi tuh. Pernah suka, itulah dia tadi kan, terhadap anak yang apa yang pacaran terjadilah itu, kemudian orang tuanya menuntut
1: menindaklanjuti, melaporkan.
2: Nah, itu pun sudah terbukti itu rata-rata hukumannya antara 9-12 tahun seperti itu. Karena ancamannya ini tinggi memang.
1: Ini sangat diseriusi sekali untuk ancaman
2: seperti itu. Makanya untuk di Kejari Perang Sidimpuan penanganannya hingga saat ini sudah sebanyak 12 perkara.
1: 12 perkara dengan variasi yang tadi.
2: Nanda,
1: ada yang anak laki-laki, anak perempuan, yang berpacaran,
2: ada yang berpacaran suka sama
1: suka. Ini Pak Syapran, sedikit saya kasih gambaran mungkin untuk seluruh masyarakat Padang Sidimpuan. Saya rasa mungkin di daerah Padang Sidimpuan dan sekitarnya ini sudah cukup complicated, sudah komplikasi seperti itu. Banyak, kita tidak hanya kemudian harus melindungi anak perempuan, hanya menjaga kemudian anak gadis seperti itu. Ternyata anak laki-laki juga sekarang menjadi salah satu mangsa dari predator di luar sana ya, yang memang memiliki hasrat tertentu.
2: Satu lagi, Mas Nanda, kita juga pernah itu menangani perkara baru-baru ini dengan korban orang dewasa, yaitu anak kuliah sendiri.
1: Anak kuliah?
2: Iya.
1: Waduh, anak kuliah. Seumuran saya nih ceritanya, Pak Syafran.
2: Iya, anak kuliah. Ternyata jadi korban juga.
1: Waduh.
2: Ya, nah, untuk ini kejadiannya, mohon maaf, dia si anak ini ya, si si perempuan ini menaiki fasilitas umum.
1: Fasilitas umum, oke.
2: Menggunakan fasilitas umum, kemudian lama-lama dia dibawa kemana-mana gitu, dibawa raun, lama-lama si perempuan ini pun terhanyut juga,
1: terhanyut
2: gitu.
1: Ya mungkin ya dari obrolanan segala macam, buayan
2: terhanyut gitu ya, kemudian dibawalah ke suatu tempat yang sepi. Nah, terjadilah di sana pemerkosaan.
1: Waduh.
2: Artinya si korban ini juga sudah sadar pada saat itu, sadar gitu.
1: Oke.
2: Okay. Sadar, wah saya, namun nggak bisa berbuat apa-apa, sudah ada diancam gitu.
1: Wah, ada ancaman tadi ternyata ya.
2: Ancaman mau dibunuh.
1: Waduh.
2: Kalau berteriak seperti itu.
1: Waduh.
2: Nah, itulah makanya harus jaga diri lah. Dimanapun. Yang tadi contohnya di lingkungan kita sendiri.
1: Okay.
2: Kalau ini misalnya di fasilitas umum seperti itu, makanya harus betul-betul mawas diri. Kita lihat, kita perhatikan lingkungan kita.
1: Betul.
2: Di sekitaran kita. Kira-kira ada nggak yang mencurigakan? Kira-kira kalau ada mencurigakan, misalnya seperti di fasilitas umum, misalnya kita ya udah berhenti aja gitu, jangan takut. Bila perlu berteriak gitu kan? Berteriak supaya orang sekitarnya tahu gitu keadaan kita di situ gitu. Nah, gitu Mas Nanda.
1: Ya baik, untuk Pak Syafran, melihat sebenarnya kasus untuk Padang Sidimpuan ini, bahkan untuk ukuran anak dewasa, mungkin kuliah sudah mulai masuk ke kategori dewasa, saya rasa mungkin masih terjadi kekerasan juga, walaupun tadi dalam konteks beliau sudah tahu, tapi akan tetapi memang ada ancaman tadi, apalagi sampai ingin dibunuh, memang itu menjadi salah satu hal yang cukup dilema dalam posisi kita ya Pak Syafran. Tapi hal tersebutlah kemudian yang harus kita edukasi kepada orang tua, penanggung jawab, dan siapapun yang menangani anak, saudara, dan lain sebagainya. Dan ini juga memang kebetulan, kalau kita sudah berbicara tentang edukasi yang relevan dengan masyarakat, waktu terasa begitu cepat. Ini juga rasanya Pak Syafran pukul 15 mengejar kita sekali. Padahal ini bukan kemauan saya, banyak sebenarnya yang harus kita bahas masalah pelecehan seksual ini. Tapi saya yakin Kejari Padang Sidimpuan tidak akan berhenti sampai di sini. Pasti akan ada pertemuan lainnya yang akan membahas lebih intens. Tapi sebelum sampai di situ juga, dari Pak Syafran sendiri, ada nggak kira-kira yang ingin disampaikan atau mungkin yang harus notis kepada seluruh orang tua atau mungkin anak-anak di luar sana sebelumnya, atau mungkin kita mulai dari Pak Kasih Intel.
3: Baik,
1: terima dari kasih. Pak Kasih Intel, silakan Pak.
3: Terima kasih Mas Nanda. Mungkin yang bisa ada penekanan dalam hal ini ya, khususnya untuk orang tua, untuk lebih memberikan perhatian dan pengawasan kepada anak-anaknya, karena sedikit saya mau memberikan juga contoh kasus waktu itu di daerah mana itu ya, itu di Sidempuan terjadi itu, yang melakukan itu tetangga di depan rumahnya.
1: Oh, lagi-lagi tetangga ya, orang terdekat ya nih Pak.
3: Persis ada pada depan rumahnya Mas. Nah, artinya dalam hal ini pengawasan orang tua itu perlu.
1: Betul sekali.
3: Artinya anak-anaknya main kemana, terus juga mungkin ya istilahnya apa ya? Ya main walaupun dekat-dekat rumah juga, tapi tetap harus diawasin.
1: Betul lah, ya.
3: Itu. Karena banyak contoh di Sidempuan sudah ada pelakunya itu persis rumahnya berhadapan-hadapan dengan rumah si anak selaku korban ini. Mungkin itu masalah dari saya.
1: Ya baik, dari Pak Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejari Padang Sidempuan, Pak Heri, mungkin boleh disampaikan sedikit saja kira-kira untuk seluruh pendengar kita. Silakan Pak.
4: Baik, terima kasih Mas Nanda, dan bagi seluruh pendengar Raw FM dimanapun berada, pengawasan yang seperti disampaikan oleh Kasih Intel itu sangat penting bagi orang tua kepada anak-anaknya, Dan kemudian bagi yang sudah dewasa, lebih mawas diri lagi terhadap lingkungan. Jadi kita sudah bisa melihat dan menggambarkan niat-niat yang akan dilakukan oleh pelaku.
1: Betul sekali.
4: Gitu. Karena kita akan merasakan contoh yang seperti diberikan oleh Pak Syafran tadi, yang sudah diajak round-round mutar-mutar. Seharusnya kita lebih sadar, lebih mawas diri lah, dan lebih peka terhadap lingkungan di sekitar kita.
1: Betul sekali ya, baik. Terakhir dari Pak Jaksa Fungsional Kejari Padang Sidimpuan, Pak Syafran, mungkin boleh disampaikan juga sekaligus penutup untuk talkshow kita di siang hari ini. Silakan, Pak.
5: Baik, rekan Rau, dimanapun Anda berada, sedikit saya tambahkan juga trik-triknya agar terhindar.
1: Oke, betul sekali, betul sekali Pak Syafran. Silakan.
5: Dari perbuatan-perbuatan seperti pelecehan seksual ini, seperti yang tadi dibilang Pak Kasintel, hati-hati dengan lingkungan di sekitar juga.
1: Betul sekali, itu juga saya notice dari tadi.
5: Terlalu percaya.
1: Betul.
5: Seperti yang disampaikan Bapak tadi. Kemudian ketika ini untuk anak ya, ketika kita bertemu dengan orang tak dikenal, harus ekstra, jangan langsung percaya.
1: Betul.
5: Atau diajak ngobrol sama orang yang tidak dikenal, atau misalnya seperti tadi contohnya di fasilitas umum, kita jangan selalu menyendiri gitu. Ajaklah selalu bersama teman.
1: Oke.
5: Gitu kan. Kemudian perlu juga kita kasih pemahaman terhadap anak, ya anak ya, misalnya bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain, misalnya bibir, dada, mohon maaf bokong, mohon maaf kelamin.
1: Betul sekali ya.
5: Ya. Kemudian disitulah perlunya kita juga mohon maaf sebagai orang tua mengedukasi anak kita. Ya. Nah kemudian sedikit lagi Om Nanda, sebagai mungkin penutup.
1: Silakan Pak Sapra.
5: Kita dikejari perang sidimpuan, melakukan upaya-upaya untuk menghindari, untuk meminimalisir ini, yaitu dengan cara ya seperti ini. Ya.
1: Salah satunya berarti Pak Sapra.
5: Salah satunya sebagai tindakan preventif ya. Ya. Tindakan preventif kita yaitu dengan penyuluhan hukum, jaksa menyapa dan jaksa masuk sekolah juga.
1: Betul.
5: Kemudian dengan trauma healing ya, seperti yang kita lakukan sebelumnya, trauma healing terhadap korban-korban kekerasan seksual. Kita menggandeng OPD-OPD terkait di Kota Parang Sidimpuan dan mendatangi korban-korban pelecehan seksual agar lebih apa ya, lebih termotivasi lagi.
1: Betul.
5: Jangan terbawa dengan keadaan yang terjadi sebelumnya, seperti itu. Itulah upaya-upaya yang kita lakukan. Demikian.
1: Ya baik, terima kasih untuk Pak Syafran ya. Rekan Rau, dari perbincangan kita kurang lebih 1 jam ini, kita belajar sebenarnya bahwa melawan pelecehan seksual itu bukan hanya tugas korban ataupun aparat penegak hukum semata, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama mengenali tanda-tandanya, mencegah terjadinya tindakan tersebut, serta berani melaporkan apabila melihat atau mengalami kejadian tersebut segera mungkin. Dan juga hal tersebut merupakan langkah yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati tentunya. Untuk rekan Rau semuanya, terima kasih untuk Anda yang telah menyimak talk show bersama Kejari Padang Sidimpuan dalam Jaksa Menyapa dengan tema kita Kenali, Cegah, dan Laporkan Bersama Melawan Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Untuk rekan Rau semuanya, sampai jumpa dalam program Jaksa Menyapa lainnya, tentunya dengan pembahasan yang akan lebih berbeda dan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Akhir kata, saya Nanda pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Stay tune terus hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle.
6: 105 FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Eda, adong dobotoho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa kan baru berangkat nak.
3: Adong Eda, langganan mai midai anggo tu pekan baru.
2: Aha mai Eda,
3: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sannari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Who is this?
3: Rao. 안 주호진 씨가.
4: Hah, ngelag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
6: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
7: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
6: Tola doh maligi kele.
7: Tola matong kele, ligi mak.
6: Wih, nak cikis-cikis makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
7: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sikele dah.
6: Toko aha makelek gwarna?
7: Tangion da kele.
8: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
7: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
8: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
9: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur Pen Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
10: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: manusia, tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang Muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas besar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Eda, adong bebotoho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucuk tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan mai midai anggu tu pekan baru.
2: Aha mai Eda.
3: Mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
4: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
5: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan rawa, alhamdulillah ya. Dan seperti biasa di hari Rabu ini ya, tepat di formasi pukul 17 ya, lewat 24 menit ya, hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita berada di program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita yakni narasumber kita yaitu Ustadz Aman Pulungan ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmah.
0: Oke, warahmah ya Ustadz ya. Gimana kabar ini Ustadz?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah ya. Oke, ini di sore hari ini kita mau bahas tema apa ini Ustadz?
1: Ini kita berbincang-bincang tentang muhasabah.
0: Muhasabah, ini singkat sekali ya Ustadz ya. Biarpun singkat tapi ini sangat bermakna untuk kita semua ya. Dan juga rekan-rekan ingin bertanya-tanya seputar tema kita di hari ini, boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822 9999105, dari via chat WhatsApp ya, ataupun dari live Facebook kita. Mungkin kepada Ustadz bisa langsung disampaikan ini ceramah kita Ustadz, silahkan.
1: Oh, terima kasih. Dengan Mbak siapa?
0: Lia Ustadz.
1: Mbak Lia udah ya. Terima kasih Mbak Lia. Sehat kan Mbak Lia?
0: Alhamdulillah sehat Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pendengar WFM di mana saja pun berada, dan juga kami haturkan ucapan terima kasih kepada Mbak Lia yang sudah mengantarkan acara talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan di sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam, Tuhan yang wajib disembah, yang menciptakan segala sesuatu di bumi dan di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di balik itu, kita sebagai hamba Allah ada perintah-perintah yang wajib kita kerjakan, ada larangan-larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Allah menganugerahkan nikmat kepada kita, nikmat mata untuk melihat, nikmat telinga untuk mendengar, dan lain sebagainya. Itu hanya satu tujuan. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pergunakan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya mencari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian makhluk Allah, hamba Allah, diberi nikmat seperti itu, tapi dia gunakan untuk jalan yang maksiat, bukan mencari ridho Allah. Tapi banyak manusia ketika nikmat Allah diberikan kepadanya, dia bawa untuk berbuat baik atau mencapai ridho Allah. Artinya dia mensyukuri pemberian Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikannya. Karena kita tidak tahu, tidak ada kemampuan kita untuk menghitung nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Luar biasa sekali. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya. Bahkan kita sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat, tapi Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kata Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu, kamu tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah itu. Bayangkan kita buat contoh sederhana saja. Dalam tubuh kita ada yang disebut dengan kepala. Di atas kepala kita tumbuh rambut. Kita tidak tahu berapa rambut yang tumbuh di atas kepala kita. Itu masih dalam diri kita. Itu luar biasa sekali. Lain lagi nikmat yang diberikan Allah, nikmat udara. Berapa udara yang kita hirup setiap hari ya. Begitu juga nikmat air, berapa air yang kita konsumsi setiap hari yang kita pergunakan dalam kehidupan kita. Karena kata Allah, enggak sanggup kamu, kata Allah. Enggak kusuruh kamu hitung nikmat itu, kata Allah. Tapi yang diperintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Kita bisa memandang ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kita pandang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga memandang ada yang sangat sungguh sekali. Ketika kita pandang wajah mereka, kita mendapat pahala memandang wajah kedua orang tua dengan pandangan yang senyum, wajah manis. Jangan pula kita pandang orang tua dengan wajah cemberut. Ya kan, Mbak Lia? Ya. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, la in syakartum, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur, maka aku tambah nikmatku itu, kata Allah. Tapi ketika kamu kufur, engkar, maka tunggulah azabku sangat pedih, kata Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Berlafazkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan, kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar FM di mana saja pun berada, baiklah, pada kesempatan ini yang menjadi topik kajian kita di tentang muhasabah, evaluasi diri ya, kalau bahasa orang Indonesia.
0: Memperbaiki diri.
1: Memperbaiki ya, diri. Kalau bahasa kita, paturi diri ya. Alingi jolo dirimu, katanya kan berkaca. Marsur minjolo, katanya kalau bahasa katakan. Kita muhasabah diri. Perlu muhasabah diri, sangat perlu. Perlu evaluasi diri, sangat perlu. Kadang-kadang kita sering mengevaluasi diri orang. Ya. Kita sering mengevaluasi diri orang. Oh, si pulan itu sholatnya begini. Si pulan itu suka kali gibah. Si pulan itu cakapnya begini ya. Tapi di balik itu semua dia kerjakan juga. Ternyata sama dengan yang dia ceritakan. Makanya kadang-kadang kita manusia ini suka mengevaluasi diri orang, memeriksa diri orang, tapi kita tidak pernah koreksi diri kita sendiri. Maka pendengar FM di mana saja pun berada, inilah momen untuk muhasabah diri kita. Kita sudah berada di tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah. Artinya apa? Kita merenung kembali, mereview kembali setahun kemarin, bagaimana kehidupan kita dalam beragama, bersosial, ataupun mengamalkan syariat-syariat Islam, apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama kita. Maka dari itu pendengar OFM di mana saja pun berada, kita perlu koreksi diri kita, kita perlu muhasabah diri kita, karena kita ingin mempersiapkan diri kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik persiapan.
0: Betul, betul.
1: Dengan sebaik-baik bekal. Karena perjalanan kita sangat panjang. Nah, bukan perjalanan satu hari, satu tahun, tidak bertahun-tahun.
0: Iya, nah,
1: kalau kita kita bandingkan kehidupan di akhirat dengan kehidupan di dunia, lebih panjang kehidupan di akhirat. Pendengar FM di mana saja pun berada, kita awali dari firman Allah surah Al-Hasyr ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ini kalau kita lihat, Mbak Lia, di Al-Quran itu sungguh banyak kali kata-kata takwa yang diserukan Allah kepada kita. Kurang lebih ada 245 kali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kata-kata takwa dengan berbentuk-bentuk ucapan yang berbeda-beda, tapi tujuannya adalah takwa. Di ayat kedua saja sudah dijelaskan Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Langsung.
0: Betul ya, Ustaz,
1: ya. Pendengar FM di mana saja pun berada, di ayat-ayat lain banyak. Ketika Allah merintahkan sesuatu, itu seringkali di ujungnya la'allakum tattaqun. Perintah puasa, tattaqun, orang bertakwa. Nah, pendengar FM di mana saja pun berada, takwa itu adalah imtithalul awamiri wajatinabun nawahi, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini yang kita garis bawahi. Hendaklah kau perhatikan terhadap dirimu apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi hari esok. Nah, apa persiapan kita untuk hari esok? Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diingatkannya kita. Hei hambaku, kau sudah persiapkan dirimu, katanya. Kau sudah gimana persiapanmu? Sama halnya kalau misalnya kita ingin berangkat ke suatu tempat, pasti semua kita siapkan. Perbekalan disiapkan, baju yang mau dibawa disiapkan, materi ataupun keuangan disiapkan. Itu padahal perjalanan yang akan kembali lagi ke rumah kita. Jadi kalau ini yang dibilang Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kau perhatikan apa yang kau siapkan untuk hari esok. Hari esok, maksudnya kalau ada yang menafsirkan tahun besok, katanya, ada yang menafsirkan hari akhirat. Apa yang sudah dipersiapkan? Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti dengan apa yang kamu perbuat. Allah itu melihat, mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita senantiasa evaluasi diri, koreksi diri kita. Sejauh mana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana titel hamba itu kita lengketkan kepada diri kita? Kadang-kadang ada yang merasa bahwa dia Tuhan.
0: Iya, betul.
1: Ada yang merasa dia seorang penguasa yang kuat. Ada yang merasa melebihi daripada Tuhan lagi perasaannya. Tetapi dia sebenarnya siapa? Makhluk. Contoh kita lihat Fir'aun, begitu gadangnya dia, begitu besarnya dia, sampai faqala ana rabbukumul a'la, sampai dia berkata saya Tuhan yang tinggi. Akhirnya apa? Allah sangat mudah memberikan teguran kepada beliau. Bahkan dia matinya hanya matinya di tengah-tengah laut merah. Begitu pendengar FM di mana saja pun berada, karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, muhasabah diri yang kita lakukan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam diri kita untuk muhasabah. Karena kata apa, orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah yang beruntung. Ya. Siapa yang harinya lebih baik daripada yang sama hari ini dengan hari kemarin, maka dia tertipu. Dan siapa yang harinya lebih jelek daripada hari ini, hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang dilaknat. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, mari kita muhasabah diri kita yang pertama. Apa yang muhasabah diri kita? Yang pertama adalah masalah din, masalah agama. Sejauh mana kita memahami dan mengamalkan ajaran agama kita? Sejauh mana agama itu kita buat dalam kehidupan kita? Atau hanya agama itu kita lakukan, kita amalkan ketika kita ada masalah, ketika kita punya problem dalam kehidupan ini, baru kita kembali kepada agama. Di situ kita sholat, di situ kita berzikir, tapi habis daripada itu kembali lagi untuk berbuat maksiat. Maka ini yang perlu kita evaluasi diri kita, sejauh mana kita Islam itu kita amalkan dalam kehidupan kita. Apakah hanya sebahagian-sebahagian saja kita amalkan dalam kehidupan kita? Pendengar FM di mana saja pun berada, mungkin kita lanjutkan setelah iklan berikut.
0: Oke, kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagas on Eda.
3: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
5: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
6: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke Linktree / recruitment salesforce1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerat, ambil kesempatan, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
7: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.
0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, kita sudah berada di segmen kedua ya. Tapi ini sekalian closing statement ya Set ya.
1: Iya,
0: sekalian closing statement dengan tema kita di hari ini adalah muhasabah. Yap. Mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan kembali Ustaz.
1: Oh, terima kasih kepada Mbak Lia dan pendengar FM di mana saja pun berada. Tadi muhasabah kita yang pertama, sejauh mana kita memahami dan mengamalkan ajaran agama kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu dalam Islam itu secara totalitas. Artinya apa? Islam itu membimbing kita, Islam itu memberikan petunjuk kepada kita ketika kita mau mengamalkan ajaran Islam itu. Karena Islam mengatur semua segi kehidupan kita, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Kita tidak boleh kalau sebagian-sebagian Islam itu hanya kita amalkan. Yang ini tidak, yang ini yang cocok dengan diri saya. Tidak. Nah, Allah itu menyuruh kepada kita untuk berislam secara kafah, untuk mengamalkan agama itu secara totalitas, secara keseluruhan. Jangan yang cocok dalam pikiran kita itu kita amalkan. Kalau kita tidak cocok dalam pikiran, kita tinggalkan, tidak. Agama itu selalu membimbing umatnya, memberi penerang kepada umatnya, bagaimana umatnya tidak tersesat dalam kehidupan ini. Islam mengatur kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah, habalum minallah, tata cara sholat diajarkan kepada kita, bagaimana kita mencintai sesama manusia, berakhlak di masyarakat, bersosial dengan tetangga dan lain sebagainya, bernegara, berpolitik, kita diajari semua. Nah, itu adalah di Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermasyarakat yang baik, bagaimana kita bersosialisasi yang baik. Nah, bahkan sampai muamalat pun diatur dalam Islam, hubungan kita dengan manusia, sampai-sampai di politik pun bernegara. Nah, diatur dalam Islam. Makanya hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu sebahagian daripada iman. Maka pendengar FM di mana saja pun berada, sejauh manakah ajaran agama itu kita pedomani dalam kehidupan kita, itu menjadi topik kita. Yang kedua, sejauh mana kita memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai ajaran agama kita. Sejauh mana kita memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah itu juga diwajibkan kepada kita, yaitu mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin, ini kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika Al-Quran itu kita amalkan, maka kehidupan kita selalu diberikan Allah petunjuk. Kehidupan kita selalu diberikan Allah solusi ketika ada masalah, ketika ada problematika hidup, Allah memberikan solusi kepada kita. Nah, karena muhasabah diri kita, bagaimana kita sebenarnya bersahabat dengan Al-Quran itu? Hanya cukup kita baca saja, atau tidak kita amalkan isinya, atau bahkan dibaca pun jarang. Kadang-kadang lupa di Al-Quran, satu bulan tidak baca Al-Quran. Jadi yang penting di sini kita baca Al-Quran dan kita amalkan isi kandungan Al-Quran itu. Tidak ada orang yang sesat. Tidak ada orang yang stres, frustasi. Ketika dia bersahabat dengan Al-Quran, pasti semua jalan keluar ataupun solusi dalam hidup itu ada di dalam Al-Quran. Maka pendengar FM di mana saja pun berada, Al-Quran adalah pedoman bagi umat Muslim, umat Islam. Maka jadikanlah secara totalitas dalam kehidupan kita bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam diri hidup kita. Pendengar Rau FM di mana saja pun berada, seringkali kita dalam hidup ini kita tinggalkan Al-Quran. Seringkali kita lalaikan Al-Quran. Kita tidak mau mengamalkannya. Kadang-kadang membacanya pun tidak. Padahal sudah banyak kita lihat yang menjadi contoh bagi kita, yang menjadi referensi bagi kita, bahwa orang-orang yang dekat dengan Al-Quran tidak jarang kita dapati di dunia ini sudah ditunjukkan Allah keberkahan daripada Al-Quran, keistimewaan daripada Al-Quran, kemukjizatan daripada Al-Quran. Karena Al-Quran ini yang sampai sekarang bisa kita lihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat anak-anak kita, anak-anak hafiz Indonesia, sudah banyak di antara mereka yang senang bersahabat dengan Al-Quran. Mereka amalkan Al-Quran itu dalam kehidupan. Tidak jarang kita lihat bolak-balik dia ke Makkah, umroh, haji, dibawanya orang tua, keluarganya. Itu apa? Karena dia dekat dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, lalu dia jadikan dalam kehidupan dia sebagai pedoman. Allah turunkan keberkahan dalam hidupnya. Maka pun dengar FM di mana saja pun berada, mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat dalam hidup kita. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang perlu kita muhasabah diri kita adalah masalah dunia, masalah kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia dan mencintainya? Apakah kita terlalu cinta kepada dunia atau tidak? Bolehkah cinta kita kepada dunia? Boleh. Tapi jangan melebihi cinta kita kepada akhirat.
0: Betul.
1: Karena kalau terlalu cinta kita kepada dunia, akhirat akan lupa. Banyak orang karena cintanya jabatannya, maka akhirat dia lupa.
0: Ya betul, banyak kan? Sekali Ustaz ya.
1: Ya banyak kan. Zata mansobin, karena dia cinta dengan kekuasaannya. Seperti yang disampaikan tadi, Fir'aun, karena cinta dengan kekuasaannya, jabatannya itu, semua orang dianggapnya remeh. Dan dia merasa sebagai sebagai penguasa, dia merasa sebagai Tuhan. Itu kenapa? Karena terlalu cinta dunia ini. Padahal dunia ini adalah fana, binasa, hanya tempat sementara. Akhiratlah yang kekal. Pendengar FM di mana saja pun berada, jadi perlu kita lihat bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia kita, bagaimana kita mencintai kehidupan dunia kita. Kadang-kadang kita lalai dengan dunia kita. Kita mencari kehidupan, kewajiban datang, panggilan sholat datang, lalu kita abaikan, kita dahulukan. Silakan mencari dunia, tidak masalah. Silakan cari kehidupan, tidak masalah. Iqmali dunia kekaanna kata Aisyu abadan, kata Rasul. Cari duniamu, bekerjalah untuk duniamu. Silakan. Kaannaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu itu hidup selamanya. Karena mencari nafkah itu pun wajib. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika kaannaka tamutu ghadan. Tapi jangan lupa, beramallah untuk akhiratmu kaannaka tamutu ghadan, seolah-olah besok kamu mati, kata Rasul. Artinya apa? Cari kehidupan di dunia boleh, tapi jangan lupa akhiratnya. Ini kadang-kadang kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kita lebih mencintai kehidupan dunia. Ketika panggilan Allah kita dengarkan, datang panggilan manusia, kadang-kadang kita dahulukan panggilan manusia.
0: Iya.
1: Iya. Contoh sedikit, misalnya ada pembagian ini, kita dahulukan itu, padahal panggilan Allah. Kita buru-buru mencari kehidupan dunia, padahal ada keberkahan-keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Sungguh kita tidak melewatinya, sungguh kita melewatinya. Contoh saja, Rasulullah sampaikan, Rok'atail fajari khairum minat dunia wa ma fiha. Dua rokaat solat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kenyataannya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita lihat orang-orang melaksanakan sholat subuh di pagi hari? Banyak enggak kita lihat jamaah di masjid? Itu jawabannya terhadap diri kita sendiri. Kemudian masalah dunia juga. Dari mana asal-usul semua harta yang kita miliki? Ini pun jadi pertanyaan juga. Muhasabah diri kita. Ya Rob, Kau kasih saya Pak tubuh yang kuat. Kau kasih saya kesempatan hidup. Kau kasih saya jabatan. Kau kasih saya tugas pekerjaan. Kira-kira bagaimana? Dari mana asal-usul semua harta yang diberikan Allah kepada kita? Harta yang kita miliki. Apakah jalan harta yang kita dapat itu dengan sesuai dengan ajaran Islam, atau kita mencarinya dengan jalan yang batil atau haram, atau kita cari dengan mencuri, atau kita buat dengan merampok, atau lain sebagainya, jalan-jalan yang haram kita buat. Nah, itu harus kita evaluasi dalam diri kita. Terkadang-kadang kenapa anak-anak saya begini, tapi kita tidak pernah bertanya dari mana kita kasih makannya. Nah, itu juga harus kita muhasabah diri kita. Halalkah yang kita berikan atau tidak? Yang halal maksudnya bendanya ataupun jalannya. Jalannya bagaimana? Tadi bisa jadi orang-orang yang memberikan makanan dari hasil mencuri, hasil dari korupsi dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita ini. Karena nanti menikmatinya hanya di dunia sementara. Iya, pertanggungjawabannya di akhirat. Itu yang susah. Kalau di dunia ini misalnya lepas dari hukuman lain dan lain sebagainya, ya enggak apa-apa. Tapi di akhirat bisa enggak kita lepas? Enggak bisa ya. Saya kok enggak mencuri, enggak ketahuan kok katanya. Enggak ketahuan. Ya enggak tahu ketahuan. Di dunia ini enggak tahu, tapi Allah itu enggak pernah dia tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jangankan tidur, ngantuk aja enggak pernah dia. Itu pendengar FM di mana saja pun berada, kita harus evaluasi harta yang kita konsumsi, harta yang kita dapat, rezeki-rezeki yang datang ke rumah kita itu asal usulnya dari mana? Halal atau haram enggak? Itu evaluasi diri kita pendengar FM di mana saja pun berada. Karena kata Allah, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Makanlah. Makan kamulah harta yang kami berikan itu, rezeki yang kami berikan itu kepadamu dengan apa? Halalan thayyiba, yang halal dan baik. Yang halal baik. Itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Cara mencarinya pun enggak apa-apa. Kita yang halal kita cari itu pokoknya berkah. Itu yang kita cari, ya, keberkahannya. Kadang-kadang ada harta itu menumpuk tapi enggak berkah. Yang hilanglah, yang jadi masalah gitu ya. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, kemudian satu lagi, apa yang perlu tadi harta kita, dan kemudian harta yang kita miliki itu kemana kita belanjakan, kemana kita pergunakan. Diberikan Allah kita rezeki, diberikan Allah kita rezeki yang halal, ada diberi, gimana kita pergunakan? Ke yang halal kah, yang bagus, yang benar, atau yang lain? Karena jalan-jalan rezeki ini berbeda-beda. Ada yang mendapatkan rezeki itu dari yang haram dia dapatkan, dari hasil judi, hasil dari narkoba atau lain sebagainya, mencuri. Lalu ada yang mengimpakkannya ke sebagian, dia impakkan katanya. Dari yang haram ke yang halal. Ada yang aneh juga, dia capek-capek bekerja, peras keringat siang hari cuma mencari harta itu, nikmat Allah itu, rezeki diberikan Allah dengan jalan yang halal. Tapi dia gunakan untuk apa? Kadang-kadang dia buat untuk berpoya-poya, untuk yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah dia ke diskotik, ambil minum-minuman yang memabukkan atau dengan narkoba, atau yang hari ini yang tenar, yang lagi tren dengan judi online. Capek-capek dia, dapat dia rezeki hari ini tapi dipergunakannya. Itu nanti ditanya Allah. Makanya muhasabah diri kita. Artinya apa? Kalau kita dapat dari jalan yang halal, maka pergunakanlah jalan kepada jalan yang halal. Ada kok di rumah anak istri kita yang menunggu
8: rezeki yang akan kita berikan, ada kerabat kita, bahkan ada orang tua yang selalu senyum melihat, menanti rezeki yang kita bawa, membawa senyuman kepada kedua orang tua kita, bawa rezeki. Ini boro-boro kita, ada duit kita, kita buat berpoya-poya, pesta-pesta sabu, narkoba, judi online, semuanya. Itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar Raw FM di mana saja pun berada. Maka kita kutip pendapat Al-Ghazali. Apa kata Al-Ghazali? Agar setiap hari kita meluangkan sesaat untuk muhasabah jiwa, kata Imam Al-Ghazali. Luangkanlah waktumu, itu bahasa dia. Luangkanlah waktumu sesaat saja. Sesaat saja supaya kamu evaluasi dirimu, supaya kamu muhasabah dirimu. Sesaat saja, setiap waktu, setiap hari, kata Imam Al-Ghazali. Itu senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Hasibu ampusakum qobal antu hasabu. Hisaplah dirimu, evaluasilah dirimu, koreksilah dirimu sebelum datang koreksi Allah kepadamu. Itu pendengar AWFM di mana saja pun berada. Maka dari itu, pendengar AWFM, mari kita evaluasi diri kita, mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin tahun-tahun kemarin kalau misalnya ada sholat yang masih bolong-bolong, maka tahun ini berjanjilah kepada Allah, ya Allah bantu saya, tolong saya untuk tahun ke depan, bagaimana saya bisa supaya sholat ini tidak lagi tinggal-tinggal gitu. Ya Allah, kalau kemarin saya sholatnya masih cepat-cepat, kadang kan ada lomba-lomba itu, lomba dia sholat sama apa? tergesa-gesa gitu. Bagaimana saya biar khusyuk? Karena sholat ini adalah tiang agama. Tapi walaupun dikatakan tiang agama, banyak orang yang melalaikannya. Kalau misalnya kita buat angket dalam satu wilayah, dibuat siapa yang sholat, mungkin jawabannya 50-50 ya atau tidak ya. Pendengar FM di mana saja pun berada, inilah kajian kita di sore hari ini. Mari kita muhasabah diri kita. Yang pertama tadi, agama itu sejauh mana kita jadikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita muhasabah dalam keduniaan, harta yang kita miliki, dari mana datangnya. Dan kemudian mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup kita, dan kita camkan dalam hati kita pendapat Imam Al-Ghazali, agar setiap hari kita luangkan waktu kita sejenak untuk muhasabah diri kita. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, orang tak terasa ya, kita telah berada di penghujung perbincangan kita di hari ini. Melalui tema kita muhasabah, ya semoga kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap perjalanan hidup adalah kesempatan untuk terus memperbaiki diri, mengevaluasi setiap langkah, serta semakin mendekatkan diri kepada Allah ya. Dan mari kita jadikan setiap kesalahan sebagai pembelajaran, setiap ujian sebagai penguat iman, dan setiap hari yang kita lalui sebagai peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin ya. Dan sekian juga dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, guys, ini ada yang mau kita umumkan kepada kalian semuanya.
1: Kita kan sebentar lagi mau lebaran, jadi kita tuh pengen ngasih sesuatu buat kalian. Kita mau ngasih hadiah lebaran.
0: Hadiah lebaran dari Rans, totalnya 1 miliar rupiah. Ya. Subscribe
1: jadi,
0: dulu.
1: Alhamdulillah kita bakal bagi-bagi buat teman-teman semua yang sangat amat membutuhkan. Kalau kalian pengen ikutan, gampang banget caranya, tinggal subscribe Rans Entertainment. Jangan lupa di follow Instagramnya juga Rasnya kita 1717.
0: Ya, jadi jangan lupa di komen kenapa kalian pengen banget hadiah lebaran, dan silakan kalian tulis Instagram kalian jadi kita bisa langsung DM kalian. Komen yang banyak, sebutkan alasan kalian dengan keperluan yang sangat penting. Totalnya 1 miliar rupiah, ada umroh, ada uang tunai, ada handphone, ada sembako, dan masih banyak lagi. Tunggu hadiah lebaran dari kita.

0: systems are offline. Radus Lima FM.
1: Wow.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Fa'azal

0: بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

0: Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: غصن من الذكرى يميل أحيا بنا الشوق.
3: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyamah."
3: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Kusirawan Pasaribu, pemimpin apel gabungan sekaligus pencanangan dan pelepasan sensus ekonomi 2026. Kabupaten Tapanuli Selatan yang berlangsung di lapangan Parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Haji Sofian Adil Siregar, Kepala Badan Pusat Statistik Tapanuli Selatan Fitz Fahrid Damanik, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tapanuli Selatan, para staf ahli, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah, petugas sensus, serta seluruh peserta apel. Dalam sambutan dan arahannya, Bupati Gusirawan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Pusat Statistik atas pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dinilai menjadi momentum penting dalam menghadirkan data ekonomi yang berkualitas guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Menurut beliau, sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali memiliki arti strategis karena akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian hingga tingkat daerah. Beliau juga menyebutkan bahwa sensus ekonomi 2026 menjadi lebih komprehensif karena untuk pertama kalinya mencakup pendataan usaha sektor pertanian. Bupati menegaskan bahwa data hasil sensus nantinya akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, mengidentifikasi sektor unggulan dan potensi ekonomi baru, memperkuat pemberdayaan UMKM dan koperasi, menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, Gusirawan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui konsep sederhana yang disebutnya sebagai TIR. T berarti terima, yakni menerima kedatangan petugas sensus yang baik dan ramah. I berarti isi, yaitu mengisi data yang benar, jujur dan lengkap sesuai kondisi usaha yang sebenarnya. Sedangkan R berarti rahasia, karena seluruh data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang serta hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Selain pendataan usaha, sensus ekonomi 2026 juga akan melakukan pendataan rumah tangga guna memperbarui informasi mengenai kondisi sosial ekonomi dan perumahan masyarakat. Data tersebut akan menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya peningkatan kesadaran seluruh perangkat daerah terhadap pengelolaan data. Beliau meminta seluruh OPD untuk aktif menyampaikan data sektorat secara tepat, waktu, dan akurat kepada BPJS sebagai lembaga pengolah data statistik. Mengakhiri sambutannya, Gusirawan mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026 dengan tema mencatat ekonomi Indonesia. Usai pencanangan, Bupati Gusirawan secara simbolis melepas para petugas sensus ekonomi 2026 yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar mendamaikan antara pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih. Di antara cara yang bisa ditempuh untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih tersebut adalah menyeleksi apa yang diucapkan oleh masing-masing pihak dan kemudian menyampaikan kepada kedua belah pihak perkataan yang baik-baik saja dari seterunya. Sedangkan kata-kata yang tidak santun, komentar yang negatif, dan lontaran-lontaran kebencian hendaknya disembunyikan dan tidak disampaikan. Seseorang yang melakukan hal ini, maka ia terpuji, mendapat pahala, dan sama sekali tidak disifati sebagai seorang pendusta. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا.
6: Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan pihak yang berselisih dengan cara menyampaikan berita yang baik-baik saja atau mengucapkan yang baik-baik saja.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Perjuangan yang dilandasi ketekunan, kesabaran, keberanian, serta keikhlasan seseorang dalam meniti kehidupan hingga mencapai apa yang diperjuangkan, tentu pantas diteladani. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan dalam kisah tokoh ini?
2: Oh, nama saya Alfa. Menurut saya nih, sepengetahuan saya, Kanjeng Ratu Pembayan itu ya cantik lah, cantik terus cukup anggun, berwibawa. Yang jelas sepengetahuan saya itu dia deket sama rakyat kecil.
3: Saya kurang mengenal sih yang namanya Pembayun, tapi menurut saya sebagai putri sultan dia baik. Aktivitas di masyarakat yang saya dengar juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial.
4: Beliau itu adalah sosok wanita muda yang begitu excellent, multi-talented, juga mempunyai sebuah kreativitas, ide-ide, ataupun otak yang brilliant. Tidak berbeda dengan sosok dari ayah ataupun kakeknya, bahwa beliau dekat sekali dengan rakyat kecil.
1: Insan edukasi, itulah pendapat masyarakat. Alfa, Puji, dan Mahendra tentang Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, Ketua Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus aktivis perempuan yang akrab disapa Gusti Pembayun. Beliau adalah putri sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Gusti Pembayun dengan segala upayanya memberdayakan perempuan yang termarginalkan dalam masyarakat agar mereka bisa mandiri, kreatif, hingga mampu menopang perekonomian keluarga.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh. Gusti Pembayun lahir di Bogor pada tanggal 24 Februari 1973 dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurmalita Sari. Pendidikan formal dimulai di Taman Kanak-kanak dan hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA ditempuh di Yogyakarta. Semasa sekolah Taman Kanak-kanak hingga SMP, sebagaimana anak sekolah pada umumnya, Gusti Pembayun sering pula mengikuti berbagai lomba, terutama lomba tari. Tari merupakan salah satu hobi Gusti Pembayun selain berenang. Selepas SMA, Gusti Pembayun melanjutkan pendidikan di Amerika dan Australia. Keberangkatan Gusti Pembayun menempuh pendidikan di luar negeri dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Barat dan Timur, sehingga dengan belajar di luar negeri, kedua orang tua tercinta mengharapkan Gusti Pembayun memiliki wawasan yang lebih luas. Insan Edukasi, meski Gusti Pembayun sempat tinggal beberapa lama di luar negeri, beliau tetap menganggap tempat yang paling indah adalah Indonesia dan teristimewa kota Yogyakarta. Pada tanggal 28 Mei tahun 2002, Gusti Pembayun yang nama kecilnya Gusti Raden Ajeng Nurmalitasari itu menikah dengan Haji Niko Mesayuda MSC, putra pasangan Haji Suryatmoko dengan Hajah Monik Sri Suwardiyatmi Sarwi Rahayu, yang kemudian mendapat anugerah gelar Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro. Pada saat menikah, usia Gusti Pembayun tergolong cukup dewasa untuk ukuran perempuan Jawa. Lalu, bagaimana pendapat beliau tentang fenomena wanita karir dan tidak menikah?
1: Kalau menurut saya, mereka bukan fokus di karir.

0: Itu yang kadang-kadang akhirnya menjadi problem di dalam keluarga.
1: Insan edukasi, Gusti Pembayun menyadari bahwa tidak semua perempuan bisa hidup mandiri dan mampu menopang perekonomian keluarga. Karena itulah, pada tahun 1998, saat Gusti Pembayun pulang ke Indonesia, beliau mengikuti jejak langkah ibundanya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang telah lebih dulu terjun dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Gusti Pembayun merealisasikan tekad memberdayakan kaum perempuan dengan beragam cara. Diawali sebagai ketua Asosiasi Pedagang Pasar Wilayah Yogyakarta, yang dilakukan adalah memberikan pembekalan pembangunan fasilitas seperti posyandu dan puskesmas sampai pada pendidikan, terutama pendidikan moral perempuan. Untuk merintis tekad mulia itu tidak semulus yang digambarkan orang. Predikat anak sultan yang disandangnya tidak lantas membuat jalan yang ditempuh menjadi mulus. Berbagai kendala dialami, mulai dari penolakan yang datang dari lingkungan terdekat seperti teman-teman, penolakan dari lembaga keuangan untuk pembiayaan program, bahkan penolakan dari para perempuan yang ingin diberdayakan itu sendiri, termasuk pendirian pabrik rokok Kraton Dalem
0: 2004 atau 2005. Nah, itu karena pada waktu lalu pengangguran di Bantul masih sangat banyak. Kemudian Bapak menginginkan perusahaan rokok, karena perusahaan rokok itu yang bisa menampung pegawai banyak gitu. Nah, makanya kami waktu lalu memilih lokasi di Pleret, karena Pleret sendiri juga punya histori tersendiri, dalam artian ada sejarahnya lah itu pada waktu zaman Mataram dululah gitu. Makanya kita milih di Pleret itu. Kemudian kami mencoba untuk merekrut pegawai itu tidak berdasarkan sekolah yang mereka dapatkan, tapi kriterianya adalah orang yang miskin gitu. Jadi ada keterangan dari Pak Lurah atau Pak RT bahwa orang ini benar-benar miskin, itulah yang menjadi pegawai kita. Kalau untuk keahliannya kan asalkan mereka sabar dan tangannya tidak basah, itu bisa kita training.
1: Insan edukasi, ternyata pabrik rokok yang didirikan itu bukan semata tujuan bisnis, tetapi lebih pada pembukaan lapangan kerja, terutama bagi perempuan di wilayah Pleret, Kabupaten Bantul. Lalu, bagaimana bisnis tersebut? Kisah tokoh segera kembali.
2: Hey, Sidimpuan.

0: Insan Edukasi, Gusti Pembayun mengalami suka duka dalam merintis usaha, baik usaha sutra dan pabrik rokok tersebut. Tetapi hal itu dihadapinya dengan tegar. Apalagi ayahandanya sendiri, Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pernah berpesan, jangan sekali-kali memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi, justru dengan jabatan yang diemban sang ayah, ruang gerak dan kapling untuk usaha semakin sempit karena ada batasan-batasannya. Lalu, bagaimana suka duka Gusti Pembayun dalam merintis usaha itu?
1: Ya, sebenarnya banyak sukanya daripada dukanya. Kalau duka kan apa ya? Ya namanya juga bisnis ya, atau yang apa ada penghasilan itu kan pasti ada pasang surutnya. Tapi sukanya itu yang terpenting adalah kita bisa apa namanya? Bisa mempekerjakan orang banyak gitu. Dan juga yang paling penting adalah kita bisa mengangkat atau bisa memberi pendapatan lebih, atau mereka juga bisa mendapatkan peningkatan penghasilan.
0: Insan Edukasi, upaya menampung tenaga kerja terutama kaum perempuan yang dilakukan Gusti Pembayun tidak hanya melalui bisnis yang dirintisnya, namun juga melalui organisasi AKU.
1: Aku ini khusus untuk, bukan khusus, tapi kebetulan 95% itu ibu-ibu. Jadi di situ kegiatannya adalah usaha mikro, yang benar-benar mikro. Jadi kita mencoba untuk ibu-ibu yang ada di desa, terus kemudian juga membantu suami untuk mendapatkan penghasilan tambahan lewat rumah. Jadi tanpa meninggalkan rumah, tetap ngurusi anak, tetap ngurusi suami, tapi dia dari rumah itu bisa mendapatkan extra income.
0: Untuk dapat mempertahankan usaha mikro di kalangan ibu rumah tangga dalam menghadapi kenaikan harga yang tidak terkendali, Gusti Pembayun memiliki pandangan tersendiri.
1: Karena kan Indonesia ini sebenarnya kan negara agraris, tapi kan akhirnya kita semua impor. Contohnya seperti tepung. Jadi ibu-ibu yang menggunakan tepung untuk membuat roti dan sebagainya, itu kan harganya juga karena tepung import ya, jadi kan harganya ini. Pada waktu lalu kita coba menghimbau, jadi cobalah ibu menggunakan mungkin roti-roti itu dari tepung sukun, tepung pisang. Jadi apa yang ada di sekitar itu coba jadi dibuat tepung. Jadi seperti kalau ada pisang ya dibuat tepung pisang, dari tepung pisang itu dibuat apa makanan gitu. Jadi mungkin roti, toh sekarang kan roti dari tepung sukun sudah ada, sudah banyak yang membuat gitu loh. Jadi ayolah kita kembali menggunakan apa yang ada di sekitar kita, daripada kita menggunakan tepung-tepung yang import gitu. Jadi yang di potensi lokal ya itulah.
0: Insan Edukasi, berkat semangat pantang menyerah yang dilakukan Gusti Pembayun, beliau mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia atas gagasan, kemauan, dan tindakannya dalam memajukan semangat kewirausahaan, dan juga penghargaan Kusala Swadaya kategori kepedulian sosial. Lalu, bagaimana kiprah Gusti Pembayun di organisasi Karang Taruna?
2: Hey, Sirimpuan.

0: Sirin Puan.
1: Sejak tahun 2002 hingga sekarang, Gusti Pembayun menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa yang dilakukan di organisasi tersebut?
2: Karena kan kita di provinsi, jadi Karang Taruna Provinsi itu sebagai fasilitator. Jadi yang sebenarnya yang bergerak adalah Karang Taruna Kabupaten. Teman-teman kabupaten ini yang apa ya, lebih mengerti, karena mereka yang lebih mengerti akan potensi mereka, jadi potensi lokal gitu ya. Kita bentuk kelompok-kelompok untuk usaha ekonomi produktif dan sebagainya. Kita mungkin beri pinjaman modal atau kita training. Kita bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan macam-macam itu untuk memberi mereka training gitu. Nah, sekarang saatnya mereka itu membuat suatu kegiatan yang bisa mendorong mereka bisa mendapat penghasilan. Yang pasti itu kegiatan untuk ekonomi produktif Karang Taruna berjalan dengan baik gitu. Kemudian untuk kegiatan sosialnya sekarang untuk yang periode kedua ini semakin baik.
1: Insan edukasi di akhir wawancara dengan Gusti Pembayun yang dilakukan reporter Radio Edukasi di kediaman Dalem Wironegaran Yogyakarta, Gusti Pembayun berpesan kepada kaum muda.
2: Jadi untuk pemuda generasi kapanpun itu jangan sampai kebanggaan kita akan nasionalisme, akan bangga Indonesia itu jangan sampai pudar. Kemudian sejarah-sejarah pahlawan kita sampai sekarang negara Indonesia ini besar sekali itu jangan dilupakan.
1: Insan edukasi itulah kiprah Gusti Pembayun. Dan atas segala upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pemuda dan kaum perempuan. Gusti Pembayun juga mendapatkan penghargaan Sunsilk Unbreakable Woman sebagai perempuan Indonesia dengan semangat tak terpatahkan serta dapat menginspirasi perempuan Indonesia. Insan edukasi, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih berharga dari 1000 nasihat.
3: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
0: Hey, Sirin Puan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Prau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca di Indonesia untuk hari Rabu tanggal 17 Juli 2026. BMKG memperkirakan cuaca di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, hingga Jambi bakal diguyur hujan. Sementara di Kepulauan Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Timur diperkirakan dilanda angin kencang. Dengan adanya peringatan dini, diharapkan masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah jika cuaca buruk. Peringatan dini juga memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum cuaca ekstrim terjadi. Untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrim, kesiapsiagaan sangat penting. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh air dan cuaca seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta pohon tumbang. Peringatan dini terbagi dalam 3 level, yakni waspada atau hujan sedang hingga lebat, siaga atau hujan lebat atau sangat lebat, serta awas atau hujan sangat lebat sampai ekstrim. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Rau FM. Your lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rao semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 FM Your Lifestyle.

0: Sidim Puan. Number one hit music station.
1: Hai rekan Rau, masih barengan Lia di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea Selatan yang lagi tren. Waduh, Korea Selatan masih jadi pusat inovasi kecantikan global dan kali ini mereka kembali mencuri perhatian lewat tren baru, yaitu Ultracol atau suntikan kolagen yang disebut-sebut sebagai game changer dalam dunia perawatan kulit. Setelah populer dengan skin booster hingga DNA salmon, dunia K-beauty ini memperkenalkan suntikan perangsang kolagen yang sedang jadi bahan pembicaraan di kalangan beauty enthusiast. Dijelaskan oleh dokter spesialis kulit Diki Prawiranata, Ultracol adalah biostimulator yang bekerja untuk merangsang pembentukan kolagen secara alami di kulit. Ultracol dikembangkan oleh perusahaan asal Korea, UltraV, dan dikenal sebagai mikrosfer, yaitu partikel kecil berukuran mikrometer, PDO atau polydioxan 1, pertama di dunia dalam bentuk injeksi. Menurut Dr. Diki, PDO bukanlah hal baru dan sudah dipakai sejak tahun 1980-an untuk benang jahit operasi dan juga bahan implan yang ditanam dalam tubuh. Ada berbagai jenis biostimulator di pasaran, tetapi kelebihan dari Ultracol ini adalah menggunakan PDO yang memiliki tingkat keamanan paling tinggi. Menurut Dr. Diki, Ultracol bisa digunakan oleh mereka yang berusia di atas 30 tahun dan ingin wajah kencang natural tanpa terlihat efek atau diisi. Selain itu, suntikan ini juga efektif untuk mengatasi bekas jerawat. Nah, rekan Rao, itu dia ya informasi seputar

0: pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, "Kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar."
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah. Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu. Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Hey, Sidimpuan.

0: si Din Buat. Number one hit
1: music station. Halo rekan Rau, saya Anggalida 2019 mengajak Anda untuk mendownload aplikasi Rau FM di Play Store. Dengarkan Rau FM 24 jam, kapanpun, dimanapun, sesuka hati.

0: Sinimpuan. Woo! Number one hit music
1: station. Hai Rekan Rau, Lia kembali menyapa ruang dengar Rekan Rau di malam hari ini. Di sini Lia akan memberikan informasi seputar kata siapa wanita tidak perlu berinvestasi. Rekan Rau, di zaman modern ini urusan keuangan tak mengenal usia dan gender lagi. Semuanya perlu memikirkan yang terbaik untuk kehidupannya. Saat ini banyak para wanita yang sudah paham dengan financial planning, tapi mereka masih buta terhadap investasi yang sebenarnya ini cukup penting. Bagi para wanita mungkin sekedar mengetahui cara mengelola keuangan itu sudah cukup, namun sebenarnya berinvestasi juga bagian dari mengelola keuangan dan cukup penting untuk diketahui dan dipelajari. Dengan berinvestasi, kita bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih optimal dan juga memiliki tools yang lebih advance daripada sekedar tabungan. Mega Agnesti menjelaskan apa bedanya antara tabungan dengan investasi. Tabungan adalah simpanan yang fokusnya adalah menyimpan uang di tempat yang aman yang bisa diambil sewaktu-waktu. Sementara investasi adalah sebuah usaha untuk mengembangkan modal, dan dari pengembangan usaha itu akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Skill investasi ini juga bisa membantu kita keluar dari masa-masa krisis. Karena wanita yang berdaya secara finansial itu bisa memberikan kepercayaan diri, jadi kemampuan dan pengetahuan finansial itu sangat penting bagi seorang wanita.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Kusirawan Pasaribu, pemimpin apel gabungan sekaligus pencanangan dan pelepasan sensus ekonomi 2026. Kabupaten Tapanuli Selatan yang berlangsung di lapangan Parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Haji Sofian Adil Siregar, Kepala Badan Pusat Statistik Tapanuli Selatan Fitz Fahrid Damanik, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tapanuli Selatan, para staf ahli, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah, petugas sensus, serta seluruh peserta apel. Dalam sambutan dan arahannya, Bupati Gusirawan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Pusat Statistik atas pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dinilai menjadi momentum penting dalam menghadirkan data ekonomi yang berkualitas guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Menurut beliau, sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali memiliki arti strategis karena akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian hingga tingkat daerah. Beliau juga menyebutkan bahwa sensus ekonomi 2026 menjadi lebih komprehensif karena untuk pertama kalinya mencakup pendataan usaha sektor pertanian. Bupati menegaskan bahwa data hasil sensus nantinya akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, mengidentifikasi sektor unggulan dan potensi ekonomi baru, memperkuat pemberdayaan UMKM dan koperasi, menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, Gusirawan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui konsep sederhana yang disebutnya sebagai TIR. T berarti terima, yakni menerima kedatangan petugas sensus yang baik dan ramah. I berarti isi, yaitu mengisi data yang benar, jujur dan lengkap sesuai kondisi usaha yang sebenarnya. Sedangkan R berarti rahasia, karena seluruh data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang serta hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Selain pendataan usaha, sensus ekonomi 2026 juga akan melakukan pendataan rumah tangga guna memperbarui informasi mengenai kondisi sosial ekonomi dan perumahan masyarakat. Data tersebut akan menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya peningkatan kesadaran seluruh perangkat daerah terhadap pengelolaan data. Beliau meminta seluruh OPD untuk aktif menyampaikan data sektorat secara tepat, waktu, dan akurat kepada BPJS sebagai lembaga pengolah data statistik. Mengakhiri sambutannya, Gusirawan mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026 dengan tema mencatat ekonomi Indonesia. Usai pencanangan, Bupati Gusirawan secara simbolis melepas para petugas sensus ekonomi 2026 yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Rekan Raw, kita kembali lagi di informasi selanjutnya. Di sini Lia memberikan informasi 5 cara mengurangi gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini tidak hanya mempengaruhi keuangan pribadi, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia modern yang penuh dengan tawaran konsumsi dan tren yang terus berubah, seringkali mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir konsumtif alias gaya hidup material. Gaya hidup konsumtif yang berlebih justru seringkali menimbulkan stres, memperbanyak beban pribadi, meningkatkan tekanan untuk selalu terlihat menarik oleh orang sekitar, menimbulkan rasa iri, dan berkurangnya kebebasan finansial. Nah, berikut cara mengurangi gaya hidup dan pemikiran konsumtif. 1. Berhenti membanding-bandingkan. Sebagai manusia, seringkali kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam berbagai hal. Jika kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang memiliki kehidupan jauh berbeda dari kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengukurnya dan itu hanya akan membuat kamu merasa tidak percaya diri. 2. Pahami kelemahan kamu. Kamu sebaiknya mengenali titik pemicu dalam berkeinginan untuk melakukan konsumerisme. Apakah ada toko tertentu yang mendorong pembelian yang tidak perlu dalam hidup kamu? Apakah ada produk atau harga produk tertentu yang memicu keinginan konsumtif dari kamu? 3. Gantikan fast purchasing dengan slow purchasing. Ketika kita mulai kehilangan kendali atas kebiasaan konsumsi kita, hal ini biasanya terjadi karena kita mengambil keputusan yang cepat dan impulsif. Kita secara reaktif mengatakan ya pada hal-hal yang belum sepenuhnya kita pikirkan dan malah terbawa emosi. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pikiran kita ada di kendali adalah dengan memperlambat proses pembelian kita. Selanjutnya, perpanjang umur barang kamu. Dan yang terakhir, fokus pada tujuan kamu. Nah, rekan Raw, itu dia beberapa cara untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Hey, Sidimpuan.

Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar skill yang wajib dimiliki sebelum usia 25 tahun agar sukses menurut ahli. Profesor Psikologi Sosial dari New York University, Jonathan Haidt mengungkapkan satu soft skill yang menurutnya wajib dimiliki anak muda sebelum usia 25 tahun. Soft skill yang dia maksud adalah kemampuan untuk fokus karena hal tersebut sangat krusial untuk dikuasai generasi muda jika ingin sukses. Kemampuan fokus sangat penting, terutama di tengah derasnya arus penggunaan media sosial dan ponsel pintar. Saat ini remaja usia 13-18 tahun kini menghabiskan rata-rata 8 jam 39 menit per hari menatap layar. Ia mengingatkan dampak buruk pengguna ponsel yang berlebihan dapat menjadi permanen jika tidak segera dihentikan. Menurutnya, ketidakmampuan berkonsentrasi akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari sulit menjaga hubungan personal hingga kesulitan mempertahankan pekerjaan. Untuk mengembalikan kemampuan fokus, disarankan untuk melakukan digital detox atau mengurangi penggunaan ponsel, khususnya media sosial selama 30 hari penuh. Saat muncul dorongan untuk mengecek ponsel, disarankan menggantinya dengan aktivitas lain seperti membaca, menulis jurnal, menonton film sampai selesai, atau pergi keluar rumah. Kuncinya adalah menyelesaikan satu kegiatan sebelum berpindah ke yang lain. Nah, rekan Rao, itu dia ya skill yang wajib dimiliki sebelum kita berusia 25 tahun agar sukses menurut ahli.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan Rao. Saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
0: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
1: Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"

mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?

yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.
0: Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
1: Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Aku tahu betapa pedihnya hatimu. Aku sadar kepergianku akan membuatmu termenung. Tapi tak usah kau tambah kepedihan ini, sebab

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sekali kita ngomong astagfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Itu kalau kita analogiin mirip kayak seorang suami yang kalau pengen nyenengin hati istrinya, maka dia memuji istrinya. Pernah? Maaf. Salah nanya. Harusnya bukan pernah mau gitu loh gitu. Kalau pernah mah belum ya. Misalnya kalau suami pengen nyenengin hati istri gitu ya. Ayah kamu tukang las ya? Kok tahu? Standar mah ya. Sekarang mah udah gak zaman yang gitu. Modelnya lebih variatif. Harus improve. Misalnya lagi kayak jalan gitu. Lagi jalan sama pasangan, terus kesasar. Karena tadi pakai GPS ternyata lost sinyal gitu kan. Jadi kesasar aja, salah belok. Udah kesasar, istri ngomong, kayaknya kita salah jalan deh. Perasaan jalannya gak lewat sini loh. Terus suaminya bilang, iya ya, kenapa ya kalau jalan sama kamu aku suka kesasar aja. Terus pasti dia bilangnya, kok salah aku sih? Emangnya gara-gara aku kesasar? Bukan, soalnya kalau jalan sama kamu aku pengennya ke hati kamu sih. Gimana pun juga, walaupun itu mungkin gombal lah ya, gak mungkin juga jalan ke hati, maksudnya hanya kiasan. Seneng kan dipuji, kayak Nabi memuji Aisyah dengan pujian apa, ya Aish gitu, ya Humairah. Terus Nabi suka godain Aisyah gitu kan, nyenengin hati tuh. Kita juga sama teman kita, kalau misalnya dia menghargai kita, mengapresiat kebaikan kita, pasti dia muji kita dan bikin kita makin semangat kan. Nah, analoginya kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin astagfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah tuh gak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya coba. Dan istighfar kita itu kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, enggak kurang. Istighfar sekali dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol, zong langsung tuh. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita tuh terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100 berarti dosa kita belum dihapus, enggak. Sekali doang kalau itu berasal dari hati, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah tuh gak ribet, gak kayak manusia. Coba kalau kita ke teman kita, ada kesalahan, minta maaf berapa kali biar dia maafin? Berkali-kali kan? Kita telepon, di reject. Kita japri, gak dirit sama dia. Kita DM, gak dibaca-baca juga, gak dibalas. Kita request biar bisa masuk ke akun dia, gak diterima, karena di lock akunnya. Itu manusia. Apalagi kalau dia udah sebel banget sama kita, langsung di blok tuh. Sampai kita harus pakai nomor baru, pakai ganti akun baru, baru bisa japrian lagi sama dia. Itu manusia. Allah tuh gak pernah ngeblok hambanya kalau selama hamba itu minta maaf kepada Allah. Gak pernah kita astagfirullahaladzim, gak dirit sama Allah. Gak ada itu. Kalau kita minta maaf sama teman kita, bisa aja gak dirit kan. Maafin gue ya, gue salah gitu. Udah kesen, terus ada contrengan dua, tapi gak dirit sama dia. Kalau ke Allah, pasti dirit. Detik itu juga dirit sama Allah. Langsung jadi warna hijau tuh, atau biru. Astagfirullahaladzim, sentreng langsung biru. Wah, Allah ngerit nih. Karena Allah itu online-nya 24 jam sehari, gak pernah offline, gak pernah lost sinyal, gak pernah habis baterai. Maaf ya, gak dirit, habis baterai lagi di charge, gak ada itu. Apa ayat Allah itu online terus? Kullu yawmin huwa fi sya'n, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah online. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Kalau kita enggak setiap hari online, atau kita online pun tapi sibuk dengan chat di grup yang lain, grup ini cuma jadi CCTV doang kan? Kayak misalnya kita punya 3 grup, grup SD, SMP, SMA gitu. Kalau udah nambah lagi nanti grup jomblo yang fisabilillah gitu. Nambah lagi gitu ya. Grup ayah muda misalnya. Terus ada lagi grup galau. Kenapa galau? Udah nikah tapi kayaknya ada kayak masalah gitu dalam pernikahan. Bikin grup juga tuh, biar saling share pengalaman. Kalau ya kayak gitu ntar gini triknya gitu-gitu deh. Ada-ada aja lah, pokoknya grupnya banyak tuh. Coba berapa grup yang kita sanggup aktif di dalamnya? Paling 1-2 doang. Sisanya kita cuma jadi CCTV. Kalau lagi heboh baru kita bacanya nge-scroll. Kadang-kadang gak dibaca juga, pas dibuka langsung delete chat gitu, biar gak memenuhi memori kita. Udah aja, gak dibaca-baca juga tuh. Tapi Allah, kita di grup mana aja, Allah itu ketika kalian berdua, Allah yang ketiga. Kan ayatnya gitu kan? Jadi kita bikin grup berdua nih, Allah ada loh sebagai admin malah. Yang mensortir nih, ada yang bahasa-bahasa gak bagus nih, nanti bisa diblok sama Allah. Kalau kita bikin grup bertiga, Allah yang keempat. Kita berempat, Allah yang kelima. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bareng dengan kita terus dimanapun kita berada, dan Allah selalu online. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau bahasa sosmed, dia enggak pernah habis baterai, enggak pernah lost sinyal. Entar dulu, entar aja kita chatnya ya, gua charging dulu nih. Enggak. Allah selalu online. Dan walaupun Allah selalu online, yang minta ke Allah tuh banyak banget. Allah fallback dong, macam-macam segala macam tuh banyak banget yang minta ke Allah. Allah enggak kewalahan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum wala ya'uduhu hifdhuhuma. Enggak pernah Allah kewalahan sama sekali. Walaupun kullu yawmin huwa fi sya'n. Jadi kalau kita minta maaf sama teman kita, bisa banget dia enggak akan ngerit. Apalagi lagi sebel. Begitu nama kita muncul, enggak akan dirit, langsung lewat. Padahal online tuh kayak kita misalnya sama kita orang yang udah nikah. Misalnya lagi ada masalah sama istrinya. Itu kan suka mah maafin papa ya, misalnya segala macam. Atau teman kita juga gitu. Dia sih udah ngelihat WA kita, taunya dari mana? Last scene-nya kan ya. Misalnya kita nge-WA dia jam 9.30 pagi. Last scene-nya dia jam 9.35. Berarti kan dia baca kan? Terus last scene-nya lagi jam 10, last scene-nya lagi jam 11, last scene-nya lagi jam 12, sampai malam, last scene-nya jam 11 malam, WA kita belum juga berwarna biru. Berarti dia tahu, cuman sengaja gak ngerit. Itu manusiawi banget loh. Tapi Allah gak gitu. Allah gak ada last scene-nya 5 menit setelah kita istighfar, tapi gak ngebaca istighfar kita, gak ada tuh. Di detik kita kirim istighfar ke Allah, detik itu juga Allah ngerit. Walaupun ngirimnya jauh loh,

kita jadi kayak seneng gitu chat sama Allah semalaman. Allah nadenin semalaman. Yang capek dalam chat dengan Allah itu bukan Allah, kitanya yang capek. Allah gak pernah capek sama kita. Udah ya, udah lama banget nih, udah 2 jam kita ngechat, banyak hamba-hamba yang lain loh yang pengen. Enggak, Allah mah gak kayak gitu. Kita doang nih yang ngerasa lelah chat sama Allah kan. Coba kita angkat tangan sama Allah. Pernah gak Allah bilang, udahlah angkat tangannya udah kelamaan, udah cukup, giliran yang lain. Enggak, kita doang yang pegel tangan kita. Kita yang pegel dengan lisan kita. Kita yang ngantuk mata kita. Allah gak pernah pegel, gak pernah capek untuk mendengar chat dari hambanya. Enggak sama sekali. Jadi kalau ke manusia itu agak-agak ribet kalau minta maaf. Tapi kalau sama Allah itu mudah banget. Cuman satu doang yang Allah harapin dari kita. Begitu kita ngesend astagfirullahalazim, itu jangan cuma kata-kata, tapi berasa di hati. Yang Allah nilai itu hati kita tuh. Kalau yang kita ngeklik pas ngesend itu adalah lisan, Allah gak akan read. Mau sampai kiamat juga gak akan di-read sama Allah. Tapi kalau kita ngesennya pakai hati, di detik itu juga langsung Allah typing. Kalau ngirimnya pakai hati. Dan walaupun kita tidak berteriak, Allah di langit ketujuh ya sami'ud du'a, sangat mendengar setiap ucapan kita. Jadi bagi Allah yang penting istighfar kita walaupun cuma satu kali dari hati. Apalagi kalau berkali-kali, Allah lebih senang lagi tuh. Sekali doang, kalau dari hati, udah langsung Allah hapuskan semua dosa. Terus ngapain harus berkali-kali? Itulah bentuk dari penyesalan kita. Kita ngerasa kayaknya dosanya banyak, masa istighfar sekali doang? Walaupun kalau dari angle Allah, sekali itu udah cukup. Tapi dari angle kita kan kayak kita ngerasa guilty banget ya, merasa bersalah banget. Aduh, banyak banget nih dosa saya. Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal astagfirullah yang pertama itu udah gugur dosa kita semuanya. Kalau dari angle Allah, tapi dari angle kita sebagai pendosa, kita ngerasa kayak dosa kita lebih banyak daripada istighfar. Harusnya istighfar lebih gitu. Jadi dua angle yang berbeda. Saya pengen ngambil angle-nya Allah nih. Angle-nya Allah, istighfar sekali aja cukup buat Allah. Asal itu sedekan, jujur berasal dari hati kita. Jadi teman-teman, poin pertama kita pagi ini apa? Kata-kata yang Allah paling suka dari kita itu salah satunya adalah astagfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah senang sama kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, kalau kita pengen Allah lebih perhatian sama kita, coba dawamin sering-sering bilang astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allah pasti tersenyum. Ada beberapa orang di sosial media ini sekaligus klarifikasi ya, tabayun ya, mempertanyakan, "Ustaz kok ngomong Allah tersenyum? Emang Allah itu kayak manusia?" Saya bicara itu bukan kata-kata saya, tapi itu hadis. Walaupun saya suka hadis itu gak dibaca teks, langsung diterjemahkan kepada analogi. Kan ada yang model ceramah, hadis dibaca teksnya. Kalau saya mencoba untuk langsung menganalogikan dengan bahasa kita, itu hadis Nabi, kalau Allah itu tersenyum mendengar istighfar hambanya. Walaupun kita gak perlu mengimajinasikan tersenyumnya Allah itu kayak tersenyumnya manusia, gak perlu, karena kita gak tahu zat Allah kayak gimana. Yang pasti kalimatnya tabassam, Allah itu tersenyum. Jadi ceritanya gini, Ali bin Abi Thalib pernah naik ke atas kendaraan, nggak tahu itu Innova atau CRV gitu, pokoknya naik kendaraan aja. Kalau Innova itu kuda, kalau Alphard itu berarti onta merah. Nggak tahu dia naik apa. Kan onta, teman-teman tahu harga onta? Onta merah itu harganya 1 miliar. Jadi orang Arab itu punya 100 onta, itu orang kaya banget tuh. Kayak orang kaya kampung kan nggak punya duit di tabungan ya. Punyanya sapi gitu banyak kan, satu lembah itu penuh dengan sapi-sapi dia. Kalau kita juga punya sapi dol. Sapi dol. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ceritanya naik ke atas kendaraan. Kalau kita tuh lagi buka pintu mobil atau lagi naik ke atas motor. Pas naik, Ali bin Abi Thalib membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Jadi pas naik ke atas kendaraan, bacanya Bismillah ya Allahu Akbar. Pas udah duduknya nyaman, pakai sabuk pengaman gitu, nyalain mesin, kemudian mobil atau motornya mulai jalan dikit-dikit nih. Ternyata bukan lewat mesin jalannya, didorong. Soalnya harus dorong dulu baru nyala gitu. Mata butut misalnya.

0: jalan nih kendaraan kita, maka Ali membaca doa safar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya. Ketika udah selesai doa itu, Ali mengatakan kalimat Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faman yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya Allah, saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Maafin saya. Siapa yang bisa memaafkan dosa selain Engkau ya Allah? Setelah membaca kalimat ini, Ali tersenyum. Senyum aja, senyumnya itu sampai bikin orang penasaran, kok senyumnya kayak lama gitu, kayak happy banget, kayak excited banget. Senyumnya tuh kayak habis dapat hadiah apa gitu, atau senyumnya tuh kayak anak muda yang baru diterima, yes gitu ya, diterima kampus maksudnya. Coba kalau kita habis diterima, kita jadian yuk, kasih waktu aku seminggu ya. Oh ya, itu kan seminggu paling berat tuh, malam-malam yang gak bisa tidur, tahajud tiap malam, ya Allah, Engkau lah yang menggenggam hati, balik-balikanlah hati dia ke arah saya gitu. Ternyata yang doa kayak gitu ada dua orang. Terus hatinya tuh agak-agak labil gitu, nih kenapa sih hati saya tuh kok deg-degan ya, sekali kanan sekali kiri. Dua-duanya kuat-kuatan doanya nih, ya Allah balikinlah hati dia ke saya. Dia mau ngasih jawaban hari Minggu. Hari Sabtu itu kan hari yang paling deg-degan kan. Kok lu gak makan sih? Gue lagi gak enak makan, kenapa? Lagi menanti jawaban. Nah itu berat banget tuh hari-hari kayak gitu tuh. Pas hari Minggunya, pagi-pagi udah mandi, udah segala macam. Kata teman kita, lo harus siap ya, harus siap ya dengan segala jawaban. Gue siap banget. Siap kalau dibilang iya sih, kalau dibilang enggak siap sebenarnya. Bayangin, pas kita datang, dia bilang, aku udah pikir-pikir dan udah nanya ke orang tua. Orang tua nyerahin ke aku. Terus, insya Allah aku bersedia. Wah, itu mah dunia. Kayak apa aja gitu kan ya, bisa mati mendadak tuh, gak jadi nikah gara-gara jantungan gitu. Apalagi ceweknya tuh cewek yang kita banget lah pokoknya. Punya tipe kan, ada yang gayanya gaya Korea gitu kan, yang oriental, ada yang Arab gitu, ada yang etnik yang Indonesia banget misalnya. Ada yang dia senangnya emang yang agak-agak eksotis, Afrika misalnya. Kayak saya kan sering main di air, akhirnya orang bilang, "Ustaz kok makin hitam?" Enggak hitam, eksotis. Nah, ini jadinya Ali itu kayak bahagianya tuh, senyum-senyumnya tuh kayak orang baru jadian, bahagia banget. Kan bikin orang lain kepo ya. Ali, kata salah satu pengawalnya, kenapa kok senyum-senyum? Dia kepo gitu. Kenapa kok senyum-senyum? Kata Ali, mau dengar gak ceritanya? Apaan? Dulu tuh Rasulullah, saya pernah ngelihat Rasulullah naik kendaraan, terus membaca apa yang saya baca. Di akhir kalimat itu Nabi tersenyum. Dan saya juga kepo, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Apa jawaban Rasul? Aku tersenyum karena Allah tersenyum. Jadi Allah itu tersenyum mendengar hambanya mengatakan, ya Rabbi, saya banyak dosa, maafin dong doa dosa saya. Gak ada yang bisa maafin dosa selain Engkau ya Allah. Allah senyum dengan kata-kata itu. Akhirnya Nabi juga tersenyum karena bahagia terhadap senyumnya Allah. Akhirnya Ali juga tersenyum karena melihat Nabi tersenyum. Jadi itu disebut dengan istilah hadis musalsal kalau dalam ilmu hadis. Apa tuh hadis musalsal? Hadis berseri. Hadisnya itu bukan cuman teks, tetapi adegannya diikutin. Jadi kalau kita baca doa itu, idealnya kita bukan cuma ngebaca teks hadisnya, tapi ikutin juga adegan Rasulullah. Makanya saya pernah bilang, kalau kita beristighfar, astagfirullahaladzim, Rabbi, saya zalim banget sama diri saya sendiri, tapi kan gak ada yang bisa maafin dosa sehebat Engkau ya Allah, yang mudah banget tuh ngemaafin dosa hambanya. Ampunkanlah dosa saya ya Allah. Udah gitu senyum. Kenapa? Yakin, karena Allah juga senyum waktu itu. Allah senang banget dengan kata-kata istighfar. Lupa, seolah-olah ya, bukan lupa, seolah-olah Allah itu udah ngelupain semua dosa kita. Ya Allah, saya kan pernah berzina, ngapain disebut-sebut lagi, saya juga udah gak ingat itu, udah dilupain sama Allah. Bukan lupa, tapi sengaja dilupain, dihapus aja catatannya. Ya Allah, saya pernah minum, saya narkoba, saya riba, saya menzalimi orang lain, saya mengambil hak orang lain, saya durhaka sama orang tua, saya nol semuanya. Hanya dengan sekali bilang astagfirullahaladzim, Allah langsung senyum sama kita. Jadi Allah tuh bukan senyum sama hambanya yang setelah sekian tahun beribadah, jadi seorang ahli tasawuf banget. Gak hanya itu, bahkan kepada pendosa, hari dia tobat, hari itu juga dia jadi kekasih Allah. Hari dia beristighfar, hari itu juga dia jadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya poin ini penting banget, teman-teman. Kalau pengen Allah sayang dan senang sama kita, senyum-senyum sama kita, bilang astagfirullahalazim, tersenyum dengan harapan Allah ini lagi senyum sama saya. Kalau sidqan minal qalb, benar-benar diucapkan dari hati. Dan ini gak ada manusia yang bisa kayak gini sama temennya, sama orang lain, sama keluarganya, yang mudah memaafkan kayak Allah tuh gak. Paling-paling kalau teman kita ngemaafin kita, mungkin kesalahan kita masih wajar. Coba kalau kesalahan kita itu sekian tahun nyakitin hati dia terus, bayangin. Dari sejak 10 tahun yang lalu, sehari 5 kali kita nyakitin hati dia. Sehari 5 kali dia telepon kita reject. Padahal dia tuh paling baik loh sama kita. Coba bayangin ya, teman-teman nih, pernah gak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Pernah? Mungkin gak jasa seperti ayah dan ibu kita lah, tapi merasa kayak pernah ngebantu temennya gitu. Dan kita ngerasa kita tuh udah jadi orang penting buat dia, udah pernah punya jasa, pernah punya budi ke dia. Terus suatu saat kita gak butuh dia, cuman pengen nyapa doang. Bukan karena butuh, cuman pengen nyapa doang, silaturahim. Telepon, di reject. Bukan gak diangkat, kalau gak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga gak diangkat, atau lagi tidur. Ini di reject, pas kita telepon, langsung di reject. Oh, mungkin ketekan gak sengaja gitu. Udah, telepon lagi. Dan itu gak telepon waktu itu juga. Kita telepon pagi sekali, di reject. Nanti siang telepon lagi, di reject. Sore telepon lagi, di reject. Maghrib telepon lagi, di reject. Malam telepon lagi, di reject. Sehari 5 kali, sudah 10 tahun kayak gitu, bayangin. Gimana tuh perasaan kita? Paling-paling dia itu paling baik itu nge-rejectnya tuh dengan tulisan. Lagi driving, lagi apa meeting, lagi on the way, lagi apa misalnya kan gitu. Kadang-kadang nge-rejectnya tanpa alasan, reject aja. Gimana perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara radio tuh, pindah channel. Suara TV pas waktu maghrib, matiin, pindah channel gitu kan. Atau kita pakai gak sengaja gitu, alarm di handphone kita pakai suara azan, langsung di close gitu. Kalau di masjid, langsung kita pindah tempat. Hayya alassalah. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi, duh, udah waktu sholat aja gitu kan. Jadi kesan ke Allah itu kalimat keluhannya, nelfon aja sih. Coba kalau kita digituin kan, kalau misalnya ada yang nelfon kita, telepon masuk, suka ada nolaknya pakai apa kan? Ada menu custom gitu kan? Coba di custom terus kita nulis gini, kok kamu apa ganggu aja sih? Bisa nggak ngirim ke orang kayak gitu? Berani nggak? Bahaya banget kan? Kita nelpon orang terus dia balas ke kita tulisannya ganggu aja sih? Gimana tuh perasaan kita? Kita tuh sering kayak gitu loh sama Allah. Aduh udah zuhur aja, duh udah asar aja. Apaan sih subuh-subuh kok ganggu orang tidur segala macam? Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur, tahu banget ucapan di hati kita? Coba. Tapi begitu kita bilang astagfirullahaladzim, Allah itu lupain semua reject-reject kita selama 10 tahun. Allah maafin semuanya. Coba kalau kita ke orang lain, dia nge-reject kita 10 tahun dengan dibalas kata-kata yang gak pantas gitu. Dia WA kita, dia bilang ganggu aja sih kerjaannya, terus aja bikin kita sebel. Setelah 10 tahun dia datang, maafin saya ya. Gimana? Gak akan diirit sama kita. Itu artinya famay yaghfiruz dzunuba illa anta. Siapa sih yang bisa maafin dosa sehebat Allah Subhanahu wa taala? Itu kalimat itu maksudnya kayak gitu. Allah tuh maafin kita itu gak pernah perhitungan, gak pernah dendam sama sekali. Sehingga apalagi teman-teman yang menghalangi kita untuk istighfar kepada Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim? Apa terus masalah kita untuk enggak istighfar sama Allah? Masalahnya apa? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganyepelein Allah. Kita nganggap Allah itu enggak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun istighfar. istighfar kita gak dari hati, 1000 kali itu gak ngaruh buat Allah, gak akan dirit sama Allah. Makanya ulama ada yang bilang istighfar yang butuh istighfar, istighfar butuh istighfar. Kan ada tuh yang pakai jilat-jilat gitu, kayak hitung untuk ngitung itu gitu kan, apa istilahnya gitu lah ya, checker gitu kan, ada checker, terus kita istighfar, astagfirullah, ketemu sama teman kita, teman-teman kita pada ngobrol, lagi ngafe nih, lagi nongkrong, oh iya iya, si gaya gitu ya, pas dilihat sama teman kita dalam sehari 10.000, yes, keren ya, 10.000 istighfar. Cuman pas kita ngomong ke teman kita, dia nanya gitu, gimana ya, aku kok malas banget berzikir, istighfar aja jarang, kata teman kita, padahal itu gampang banget loh. Kalau lo lagi kosong waktunya, lagi gak ngapa-ngapain, daripada ngelamun, udah istighfar aja. Gue ngelamun doang, istighfar alhamdulillah sih sehari-hari gak pernah kurang dari 10.000. Ngomong kayak gitu, maka 10.000 itu dosa semuanya, bukan ampunan, dosa karena riya. Lalu yang ke 10.001, yang ke 10.001-nya istighfar dari hati, astagfirullahaladzim, ya Allah maafin saya udah jadi riya. Maka yang 10.000 tadi itu jadi pahala semuanya. Coba, satu itu berpengaruh, bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Yang mana dari hati, yang mana cuma di lisan. Kayak ada orang yang rajin tahajud gitu ya, tahajudnya itu udah dawam banget lah, udah 10 tahun dan 15 tahun tahajud terus. Ketemu sama temennya, kasih dong tips gimana biar bisa tahajud, gua nih udah lama banget gak tahajud, gak tahu ngerasain tahajud itu kayak gimana. Dia bilang, tahajud mah gampang, kalau misalnya mau tuh udah gak, saya mah tahajud gak perlu pakai jam waker, gak perlu pakai di handphone, nanti dibangunin jam 3, jam 3 lewat 5, jam 3 lewat 10, jam 3 bangunnya jam 13 gitu ya, habis zuhur. Enggak, udah gak perlu kayak gitu. Oh gitu, terus bangunnya gimana? Ya bangun aja kebangun, pokoknya asal jam 3 malam saya pasti kebangun. Oh gitu, udah berapa lama? Enggak sih, baru sekitar 15 tahun lah. Gitu ya. Berarti 15 tahun kita tahajud, nol. Kalau kita riya dari hatinya sombong. Tapi kalau hanya sekedar syiar, nyemangatin, Allah lebih tahu isi hati kita. Innamal a'malu binniyat. Terus gak usah ngejudge hati orang lain lah. Sombong lo, riya lo, enggak. Kita doang yang tahu. Setelah Allah SWT pasti. Makanya istighfar dari hati. Sekali aja udah luar biasa. Gimana kalau 100 kali kayak Nabi? Astagfirullahaladzim, ya Allah maafin saya. Itu satu ya poinnya, Allah tuh senang banget dengan istighfar. Kalau dalam bahasa hadis, senangnya Allah kepada taubat dan istighfar hamba itu kayak melebihi senangnya seorang hamba yang dia kehilangan bekal dan kendaraannya di tengah padang pasir. Jadi ada seorang laki-laki gitu, analogi dari Nabi nih, Nabi bikin kayak semacam ilustrasi gitu. Ada seorang laki-laki lagi musafir di tengah padang pasir, terus dia kehilangan ontanya, dia kehilangan bekal-bekalnya, kehilangan minumnya, airnya, semuanya, tinggal sebatang kara di tengah padang pasir, nyari-nyari onta dan bekalnya itu gak nemu. Sampai akhirnya dia berputus asa, ini saya bakalan celaka nih kali ini nih, apes banget sih, kehilangan onta, bekal, air, segala macam di tengah padang pasir, kayak di tengah samudra kan. Kalau di tengah laut kan juga kita gak bisa minum, sama persis kayak di tengah padang pasir, panas, gak ada air. Wah ini pasti cuma bertahan 2 hari, besok saya mau mati nih kalau kayak gini. Di hari ketiga, detik-detik dia udah berat banget, udah dehidrasi banget, tiba-tiba dia dalam keadaan antara sadar dan tidak, muncul onta di sebelahnya. Onta yang tadi hilang tiba-tiba datang nih di sebelah dia. Dia udah hampir putus asa, udah 3 hari nyari ontanya tuh, tiba-tiba muncul dengan bekalnya, dengan air yang masih tempat air yang masih terisi. Kemudian dia tiba-tiba langsung bangkit, megang, ini halusinasi atau benar? Ternyata benar ontanya, dia ambil air itu saking bahagianya, dia bilang, ya Allah, segala puji bagimu, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Saking bahagia dia kebalik ngomongnya, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Hadisnya kayak gitu. Saking senangnya sampai kebalik dia bicara, Allah lebih senang lagi kepada hamba yang beristighfar daripada laki-laki itu terhadap apa yang dia temukan. Ini ilustrasi senangnya Allah sama orang beristighfar. Senang banget Allah sama istighfar. Jadi bisa dibilang orang yang istighfar itu kekasih Allah banget. Di hari pertama dia istighfar udah jadi kekasih Allah. kalau jujur dari hati. Jadi pas kita habis bikin dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah langsung, ya kekasihku, langsung gitu. Padahal kita belum jadi ahli ibadah, belum jadi orang yang soleh-soleh amat, belum banyak berilmu, tapi cuma istighfar doang, langsung jadi ahli surga. Saat itu juga jadi ahli surga. Terus gimana dengan orang yang istighfarnya udah 10 tahun, 15 tahun, yang dawam setiap hari istighfar? Pasti jauh lebih luar biasa lagi yang Allah berikan untuk dia. Orang yang baru sekali doang udah dikasih banyak anugerah, apalagi yang sudah sekian miliar kali. Jadi istighfar itu amal soleh paling ringan, tapi luar biasa kedudukannya di mata Allah. Poin yang paling Allah suka dari hambanya itu kalau hambanya udah beristighfar. Suka banget. Saking sukanya Allah kepada orang yang beristighfar, Allah tuh gak rela menjadikan manusia itu sempurna seperti malaikat. Allah gak rela. Saking Allah suka dengan kalimat istighfar. Kata Nabi, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Bayangin, kalau kita gak buat dosa, Allah akan binasain kita. Tapi jangan disimpulin, oh kalau gitu kita buat dosa aja ya. Enggak, artinya manusia itu sengaja Allah buat, tabiatnya, fitrahnya emang pendosa. Enggak sengaja aja buat dosa, apalagi sengaja kan. Coba kita jalan ke mall, sengaja gak sih mau ngeliatin aurat? Enggak kan? Gak sengaja doang, kadang-kadang kita udah nunduk pandangan ke bawah gitu. Tapi kelihatan juga kenapa? Soalnya kita di lantai 2. Sama aja gitu, udah ngeliat ke bawah, godul basor gitu, kena juga. Ngeliat ke bawah, kalau di lantai paling atas, mending lihat ke atas aja deh. Lagi ngapain lo? Godul basor gitu. Godul basornya ke atas, kok gak ke bawah? Kan kita di atas. Begitu juga di tempat-tempat umum yang lain, di jalan doang tuh. Kita naik mobil, naik motor, orang di depan kadang-kadang apalagi ya, banyak perempuan-perempuan yang mungkin mereka masih belajar tentang Islam, belum paham, sehingga kadang-kadang naik motor pakai celana pendek atau rok pendek yang kelihatan, hanya kelihatan kakinya aja, itu sebetulnya gak boleh dilihat, tapi namanya kita gak sengaja melihat, astagfirullahaladzim, sama astagfirullah, astagfirullah kan di tengah lagi lampu merah kan, di tengah tuh sini astagfirullah, di sini juga astagfirullah, kumaha, gimana tuh? Nah, artinya gak sengaja aja banyak dosa. Gimana sengaja? Jadi gak usah ditambah yang sengaja deh. Karena kita gak sengaja aja udah jadi pendosa. Jadi kita tuh, gue tuh pendosa loh, bangga lagi gitu ya. Maksudnya gue tuh manusiawi banget pendosa. Jadi kita tuh gak usah direncanain, disetting gitu, diprepare, pengen buat dosa. Gak usah, udah pasti jadi pendosa. Kullu ibni Adam khotot. Semua anak Adam itu pasti pernah lakuin kesalahan. Sampai Nabi bilang, kalau kalian gak bikin salah, Allah binasain kalian tuh. Terus Allah ganti dengan manusia yang lain, yang mereka akan bikin salah, lalu mereka minta maaf kepada Allah, yang Allah akan memaafkan kesalahan mereka. Allah tuh senang dengan istighfar. Makanya diciptain hambanya itu gak sempurna kayak kita, biar Allah dengerin istighfar dari kita. Begitu kita bilang, astagfirullahaladzim, Allah sayang banget langsung sama kita. Kayak kita bilang, I love you, Allah langsung bilang, I love you tuh deh pokoknya. Jadi kayak kata-kata yang paling sakral gitu kan, kata-kata paling sakral tuh I love you. Benar? Kalau buat saya mas, kata-kata yang paling sakral itu kalau ke makhluk itu adalah I love you gitu. Dan yang lebih sakral lagi, I love you too. Kadang-kadang I love you, oh iya, nah, itu kan pahit banget tuh, berat banget tuh. Kalau ngirimnya pakai WA gitu, cuma dibalas senyum doang, atau dibalas emotikon tutup wajah gitu, apa gitu, malu-malu gitu, kan itu gak enak banget ya. Berkali-kali digituin, akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita adik kakak aja ya. Itu mah lebih berat lagi tuh. Mending jadi musuh ya daripada adik kakak ya. Ini kata-kata yang kalau ke manusia mah kayak kata-kata ajaib aja. Nah, kalau ke Allah, salah satu kata-kata ajaib itu astagfirullahaladzim. Jadi ilustrasinya tuh kurang lebih buat Allah seneng banget tuh dengan kata-kata astagfirullahaladzim. Itu satu ya teman-teman. Kedua, istighfar itu Allah bukan hanya senang kepada kata-kata istighfar. Allah bukan hanya akan pasti menghapus dosa-dosa orang yang beristighfar. Tapi yang lain Allah juga selain menghapus dosa-dosa kita, setiap kali kita beristighfar Allah kasih hadiah loh. Jadi bukan cuma Allah ngerit, Allah typing, Allah ngebales, Allah ngechat sama kita, tapi Allah juga tiba-tiba ngirim gosen. Tiba-tiba di rumah kita, bu, ini ada yang ngirim, mas, kak, bang, gitu, ini ada yang ngirim, gosen. Pas dibuka hadiah dari siapa? Dari Allah, coba. Allah itu bukan cuma senang kalau kita bilang maafin saya ya Allah, langsung Allah read, langsung Allah typing, ya udah dimaafin. Bukan cuma segitu. Pas begitu kita nulis segitu, Allah langsung nyiapin kado, hadiah, send kepada kita. Bisa sampainya hari ini, bisa sampainya besok, bisa nanti dikasihnya di akhirat. Karena di akhirat kita lebih butuh itu daripada di dunia. Yang pasti Allah nge-send hadiah buat orang yang bersifat. Pasti itu 100% Allah kasih. Cuman ada yang dikasihnya sekarang, ada yang kasihnya ntar sore, ada yang dikasihnya besok, ada yang dikasihnya someday, ada yang kasihnya next time pas nanti kita di akhirat. Yang jelas Allah pasti ngasih kita hadiah. Makanya kalau kita udah istighfar, kita tuh kayak astagfirullahaladzim ya Allah, berarti udah dimaafin dosa. Plus kita bayangin, aduh saya punya hadiah nih dari Allah nih, surprise. Cuman belum tahu nanti Allah kasih kapan. Begitu kita butuh Allah kasih. Kayak tiga orang yang terkurung di dalam gua kan, hadis populer itu. Tiga orang terkurung di dalam gua, yang membuat mereka bisa selamat apa? Hadiah-hadiah terhadap amal soleh mereka di masa lalu kan ya. Yang tadi kita baca di ayat ketiga, Allah pasti membalas setiap kebaikan dengan kebaikan. Allah pasti balas. Istighfar itu bagi Allah itu kebaikan. Padahal istighfar itu atuh kewajiban itu ya. Namanya orang berbuat salah kan wajib minta maaf kan. Tapi bagi Allah itu bukan cuma kewajiban, kebaikan coba. Kalau kita ada orang minta maaf ke kita, kita bilang wajar sih orang dia salah pasti minta maaf dong. Tapi kalau Allah ngelihatnya gak kayak gitu, oh, dia baik banget ya mau minta maaf gitu coba. Kurang baik apa Allah sama kita? Coba kalau kita disakitin orang, di apa ditikung misalnya, lagi ngecengin, tiba-tiba teman kita nyalip duluan karena dia udah punya modal gitu. Kita ke rumahnya naik angkot terus macet-macetan dulu, dia naik ninja. Udah sampai di rumahnya, pas kita tanya, nih ninja siapa ya? Jangan-jangan ninja kakaknya gitu. Ternyata dia udah duluan, pak lagi PDKT sama calon mertua. Kan kita disalip tuh. Pulang dia bilang, maaf ya gua nyalip lo, gua tahu sih lo mau ke situ. Kok kamu udah tahu? Ya gimana perasaan saya mah gak bisa ditahan, saya mah sayang banget sama dia segala macam. Oh ya udah, gua maafin, udah aja gitu. Apakah kita akan menganggap permintaan maaf dia itu sebagai sebuah kebaikan? Tidak, kita menganggap itu sebagai sebuah kewajiban dan kewajaran. Tapi Allah ke orang yang beristighfar menganggapnya itu kebaikan loh. Allah tuh kayak merendah banget gitu, walaupun Allah maha mulia dan maha tinggi, kayak ngasih hati banget ke hamba-hambanya. Kita astagfirullahaladzim ya Allah, saya udah buat dosa, hambaku ini baik banget ya minta maaf. Padahal itu tuh udah jadi kewajiban kita sebagai pendosa, tapi Allah anggap kebaikan. Sehingga Allah kasih hadiah ini, hadiah buat yang berbuat baik. Dan hadiah itu pasti sesuatu yang sangat kita butuhin dalam hidup. Makanya saya pernah cerita, mungkin teman-teman pernah dengar juga nih dari ustadz yang lain atau dari YouTube saya juga pernah kali, keajaiban hadiah bagi orang yang beristighfar kan. Kisah siapa? Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika itu jadi kayak ada perasaan kepengen ke Basrah. Ada apa ya di Basra, kok saya pengen banget ke sana gitu. Saya curiga nih, Raja Salman kemarin ke Indonesia itu gara-gara ada yang istighfar di Indonesia. Astagfirullahaladzim ya Allah Raja Salman. Astagfirullahaladzim Raja Salman. Tiba-tiba Raja Salman mikir, aduh kok gue pengen banget ya ke Indonesia. Datang tuh gara-gara istighfar seseorang di Indonesia. Dan saya juga pernah ngerasa gitu, walaupun saya bukan orang soleh, tapi maksudnya ada keinginan hamba Allah yang soleh, lebih soleh dari saya, yang membuat saya datang ke suatu tempat. Di Bandung itu saya pernah diundang oleh salah satu universitas, namanya Universitas Telkom. Itu ngundang saya tuh berkali-kali bentrok aja gak bisa. Tiba-tiba bukan saya yang datang, tapi saya dan pemuda hijrah bikin acara gosipnya di Universitas Telkom. Jadi bukan saya doang yang datang, satu tim, rame tuh. Yang datang waktu itu pesertanya sekitar 6.000 orang. Kata teman-teman panitia, Ustadz, kita itu ngundang Ustadz berkali-kali gak bisa loh. Dan terakhir-terakhir sejak Ustadz mulai banyak yang ngundang-undang, itu WA saya itu gak pernah dibaca loh Ustadz. Tapi kita gak putus asa Ustadz, gak bisa ngundang Ustadz lewat Japri, kita ngundangnya lewat Allah. Pakai istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, hanataki datengin dong ya Allah, astagfirullahaladzim, hanataki, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kita pilih di antara beberapa list yang kita mau bikin acara gosip, Telkom University itu paling memungkinkan, kita bikin di situ. Ini hasil istighfar ya Ustadz. Artinya luar biasa kan? Coba praktekin. Ya Allah, dia ya Allah. Tapi saya lupa namanya, gak tahu namanya siapa gitu. Pokoknya kurang lebih wajahnya tuh mirip-mirip Claudia gitu, ya Allah, gitu-gitu. Tapi cek dulu ya, itu orang masih sendiri atau sudah berpasangan. Jangan sampai dia cerai. Kenapa dia cerai? Istighfar kita kan gak boleh ya. Beristighfar demi orang lain putus gitu, gak boleh. Pasti orangnya harus single dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pas kita ada hajat, ya Allah, beri saya jodoh yang soleha, yang hafizoh, yang apa konita, yang apa segala macam. Pas ketemu benar, neng, apa kak, namanya siapa? Soleha, konita, hafizoh. Sesuai dengan permintaannya. Walaupun dia baru belajar tahsin satu gitu, tapi namanya soleha, konita, hafizoh. SQF. Soleha, konita, hafizoh. SQH. Nah gitu deh pokoknya. Jadi Imam Ahmad, by the way teman-teman, Imam Ahmad itu ulama dengan hafalan hadis yang terbanyak loh. Tahu berapa hafalan hadis Imam Ahmad? Kalau kita kan hafal hadis itu satu ya, dari dulu sampai sekarang. Innamal a'malu ini. Kalau Imam Ahmad satu juga, 1 juta. Hafalan hadisnya 1 juta. Imam Syafi'i aja gurunya Imam Ahmad, itu respect banget, takjub sama Imam Ahmad. Imam Syafi'i tahu sendiri kan yang hafalannya itu gimana. Kalau baca buku, beliau takut hafal. Baca buku takut hafal. Jadi kalau dia baca buku 2 halaman gitu, 1 halaman ditutup. Aduh, saya takut nih kehafal. Ditutup dulu biar gak kehafal coba. Kita tuh aduh gimana ya cara hafal. Imam Syafi'i aduh khawatir kehafal, gak sengaja. Gak sengaja kehafal. Kita mungkin satu-satunya yang kita hafal nomor telepon, cuma nomor telepon si dia. Kadang nomor telepon sendiri juga gak hafal loh. Ustaz nomor teleponnya berapa? Ntar ya cari dulu. Tapi kalau nomor istri, nomor istri saya aja saya hafal banget tuh. Imam Ahmad hafalannya 1 juta hadis. 1 juta hadis, dan itu bukan cuma teks dengan sanad-sanadnya dari ini 1 juta. Saking luar biasanya kesolehan Imam Ahmad. Kan jadi selebgram banget tuh di masa beliau tuh ya. Followersnya udah jutaan lah pokoknya Imam Ahmad mah. Dimana-mana pengen Imam Ahmad ngejapri, tapi kan namanya orang udah sibuk kayak Imam Ahmad kan gak bisa ngebales. Akhirnya ngejapri langit. Tiba-tiba Imam Ahmad kepengen, saya pengen banget ke Basroh. Ada apa ya di Basroh? Padahal saya gak kenal orang loh di Basroh. Tapi pengen. Setelah berapa hari kepengen, akhirnya azam, udahlah saya berangkat aja. Siapa tahu ada sesuatu yang saya dapat kebaikan di sana. Berangkat ke Basroh. Namanya orang tawadu, rendah hati. Berangkat ke Basrohnya itu sendiri. Gak ada preparation apa-apa. Gak ngebooking pesawat, gak ngebooking hotel. Berangkat aja sendiri, backpackeran gitu. Jadi Imam Ahmad itu backpacker soleh. Dari Madinah ke Basrah backpackeran. Jalan ke Basrah. Sampai di Basrah, karena gak ada tempat menginap, beliau nginap di masjid terbesar di kota Basrah. Di dalam masjid lagi tidur, diusir sama marbot. Bang, ngapain tidur di sini? Pak, saya musafir dari Madinah, gak ada tempat tinggal. Ya ini bukan hotel ini. Udah mirip Medan belum sih? Bah gitu ya. Ini bukan hotel ini. Bah, kenapa tidur di sini? Udah keluar gitu, diusir aja. Ini Medan, Bung gitu ya. Keluar akhirnya dia. Ini orang Imam Ahmadnya orang Sunda, lagi kaget langsung kan ketemu orang Medan gitu. Akhirnya keluar di teras. Di teras datang lagi tuh marbot. Marbotnya emang agak-agak kayaknya belum dapat gajian tanggal tua. Agak-agak nyebelin gitu. Kok masih tidur di sini? Katanya tadi nggak boleh di dalam. Akhirnya saya tidur di luar. Ya ini masih juga masjid. Udah keluar. Diusir aja. Sampai keluar, didorong-dorong gitu. Bayangin ulama besar, orang soleh, kekasih Allah didorong-dorong. Tapi emang kayak gitu takdir Allah supaya jadi apa caper sama penjual roti. Penjual roti lagi tutup toko ngeliat ada orang didorong-dorong, dipanggil. Wahai Kisanak gitu ya. Kalau radio dulu teh. Pak Tuan. Kenapa? Ada apa sini gitu? Tuan butuh apa? Saya musafir, pengen tempat istirahat, tapi diusir di masjid. Oh ya udah, diistirahat aja di rumah saya. Rumah saya kecil, tapi lumayan lah untuk istirahat malam ini. Ya jazakallah khair wa iyyakum. Udah tinggal di situ. Subuh menjelang subuh, pas waktunya tahajud, Imam Ahmad bangun, ngelihat si penjual roti lagi bikin roti. Kan habis subuh dia jualan, jadi bikinnya sebelum subuh, lagi bikin roti ngaduk gitu. Setiap dia ngaduk dia bilang astagfirullahaladzim gitu. Bayangin, dawamkan satu perbuatan yang dibarengi dengan istighfar. lagi nyalain motor, astagfirullah, astagfirullah gitu. Bisa, lagi ngaduk juga bisa, lagi ngapain juga bisa, selama itu satu perbuatan yang mubah. Mubah itu boleh-boleh aja. Jangan sambil berbuat dosa istighfar gitu. Atau istighfar tapi asik. Gimana istighfar tapi asik? Istighfar sambil play, main PlayStation. Wah, astagfirullahaladzim gitu. Nah, itu mah gak boleh ya. Itu namanya mencampur adukan antara hak dan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan hak dan batil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Daripada ngelamun, daripada bengong gitu, mending daripada bersiul, yaudah astagfirullah aja. Walaupun mungkin bersiul boleh-boleh aja, tapi yang gak dapat pahala, walaupun gak dosa juga gitu. Astagfirullah. Imam Ahmad perhatiin, ini saya ngeliat udah 10 menit istighfar melulu. Didatengin sama Imam Ahmad, tadi kepo juga. Mas, bang, kan di Medan ya. Bang, A gitu, oh orang Bandung ya. Bang, saya lihat abang istighfar terus setiap ngaduk ini. Ya kenapa? Enggak, saya penasaran aja udah berapa lama kayak gitu. Alhamdulillah udah sekitar 10 tahun saya kayak gini. Saya selalu kalau ngaduk roti itu istighfar biar ada kebaikan setiap adukan roti. Siapa tahu rasa rotinya lebih gurih kalau bahasa kita. Oh udah 10 tahun. Udah 10 tahun alhamdulillah. Terus boleh tahu enggak hasil dari dawamnya istighfar 10 tahun itu apa? Apa abang udah dapat apa nih dari istighfar? Alhamdulillah sejak saya istighfar kayak gini, Allah selalu ngasih apa yang saya minta. Gak pernah saya berdoa yang Allah tolak, semuanya dikabulin sama Allah. Kecuali satu yang belum dikabulkan. Apaan? Saya tuh pernah berdoa, ya Allah saya pengen banget selfie sama Imam Ahmad. Pengen banget tuh. Gak apa-apa Allah, sekali aja yang penting bisa ketemu sama Imam Ahmad. Pengen jabatan tangan, pengen tahu wajah orang yang hafal hadis 1 juta hadis itu kayak gimana. Saya minta ke Allah, cuman mungkin belum aja, tapi saya yakin pasti akan dikabulkan. Imam Ahmad langsung nangis coba. Masya Allah, jadi ini nih yang menarik saya ke Basra nih. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad pengen banget ke Basra. Bela-belain habis-habisan sampai diusir-usir di masjid gara-gara dia beristighfar. Jadi pengaruhilah hati seseorang, pengaruhilah hidup seseorang dengan istighfar kepada pemilik hati dan kehidupan orang itu. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan baru istighfar 3 kali, mintanya banyak gitu. Istighfar dulu aja, dawamin, nanti kalau kita butuh. Jadi mintanya itu kayak apa, pamungkas ya. Kalau kita butuh banget, minta pakai istighfar. Jangan jangan diobral. Istighfar 10 kali, ya Allah saya udah 10 kali nih, boleh minta ini enggak? Enggak, dawamin dulu aja. Walaupun kalau untuk dosa sekali cukup, tapi kalau untuk yang hadiah, kalau bisa lebih banyak. Sampai 1-2 tahun kita dawamin, nanti lihat deh hasilnya tuh luar biasa. Pokoknya kalau kita punya hajat sesuatu, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah minta kepada pemilik segala sesuatu. Ada hajat apa? Minta kepada pemilik segalanya. Misalnya pengen sesuatu yang baik atau yang minimal mubah, pengen jalan-jalan, istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti begitu kita minta ke Allah, ya Allah saya pengen haji banget nih, istighfar kita udah 10 tahun, langsung Allah kasih kejutan yang kita gak pernah menduga-duga loh. Jadi gampang banget, tinggal minta aja sama Allah. Yang harus kita prepare dari sekarang itu adalah bikin diri kita itu orang yang sangat diperhatikan sama Allah. Kalau kita udah jadi kayak ring satunya Allah, masuk grupnya itu yang Allah juga memprioritaskan banget grup itu. Siapa grupnya? Grup orang yang rajin istighfar. Masuk ke grup itu, dan Allah yang mengadminin grup itu. Kita gak tahu apakah kita udah masuk atau belum, tapi berusaha aja. Siapa tahu setelah sekian tahun kita istighfar, akhirnya Allah mengundang kita, menginvite kita masuk ke grupnya orang-orang yang rajin beristighfar. Kalau udah masuk ke grup itu, setiap kali Allah ngeposting, ngebroadcast kebaikan-kebaikan, ini ada diskon apa gitu, kita langsung dapat nih. Makanya pantaskan dulu diri kita.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima pelajaran penting dari peristiwa hijrah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah adalah peristiwa agung yang dijadikan tonggak penetapan penanggalan Islam oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Di mana waktu yang istimewa tersebut adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat meninggalkan tempat asal mereka yaitu Makkah menuju Yathrib atau Madinah. Oleh karena agungnya peristiwa hijrah ini, pada Cakrawala Islam edisi kali ini kita akan menghadirkan 5 pelajaran penting dari peristiwa hijrah. Pelajaran yang pertama, adanya konspirasi kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat hijrah ke Madinah. Pendengar yang berbahagia, para pembesar kafir Quraisy sepakat agar seluruh kabilah mengutus pemuda-pemuda pilihan untuk mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membunuhnya. Namun dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar rumah tanpa terlihat oleh para pemuda tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menutup pandangan mereka sebagaimana dalam salah satu ayat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala keluar rumah, yaitu Quran surat Yasin ayat ke-9. Adapun hikmah besar yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwa setiap amal dan tujuan yang baik pasti akan berhadapan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang mengancam harta ataupun nyawa. Dan semua kesulitan itu akan tersingkir jika kita memiliki keimanan yang kokoh dan keikhlasan yang murni dan berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk mengembalikan barang titipan orang-orang Makkah. Di samping itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaring di atas ranjangnya. Nah, pendengar, perlu kita ketahui kebencian dan permusuhan orang-orang kafir Quraisy ternyata tidak melunturkan sedikit pun kepercayaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sebagai seorang yang terpercaya atau al-amin. Sehingga banyak dari mereka yang menitipkan barang-barang berharganya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah dan pelajaran yang harus kita contoh adalah bahwa amanah adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan sikap khianat tetaplah haram sekalipun kepada orang-orang yang berseberangan dengan keimanan kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, dalam upaya menjaga dan menyebarkan dakwah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tetap melakukan upaya-upaya dan sebab-sebab yang sesuai dengan sunnatullah. Nah, saat berangkat hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengupah pemandu, yaitu pemandu jalan, agar bisa melewati jalan yang tidak biasa dilewati oleh banyak orang. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan putranya, yaitu Abdullah bin Abu Bakar, untuk mencari berita tentang orang-orang Quraisy. Kemudian diperintahkan juga pelayannya, yaitu Amir bin Fuhairah, untuk menggembalakan kambing dengan tujuan untuk menghapus jejak perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Asma binti Abu Bakar bertugas membawakan makanan dan kebutuhan yang lainnya. Dari peristiwa penting ini, kita bisa mengambil hikmah bahwasannya dalam menggapai tujuan dibutuhkan usaha, baik usaha yang bersifat duniawi seperti bekerja, usaha, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di Gua Thur, menunjukkan kebersamaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para walinya. Nah, pendengar, ketika memasuki goa, Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu an meminta kepada Rasulullah agar tidak terlebih dahulu memasuki goa sebelum Abu Bakar radhiyallahu an memeriksa keadaan di dalam gua, apakah terdapat binatang buas atau serangga yang berbisa. Saat mereka berdua telah memasuki goa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, di mana ketika orang-orang kafir Quraisy telah sampai di mulut goa, mereka tidak melihat ke dalam goa. Namun mereka hanya berputar-putar, berjalan di depan goa. Seandainya orang-orang kafir Quraisy itu melihat ke arah kakinya, maka pastilah terlihat di dalam goa itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an menyampaikan kekhawatirannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Nah, pendengar, dari peristiwa itu kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah penting bahwa kita hendaknya mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kecintaan Abu Bakar radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta juga kecintaan mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan. Lalu yang kelima adalah peristiwa hijrah ini merupakan titik tolak perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan basis kekuatan secara geografi atau wilayah serta kekuatan jumlah massa. Pendengar, setelah 10 tahun berada di Madinah, turunlah ayat ketiga dari surah Al-Ma'idah yang artinya, "Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam menjadi agama bagimu." Nah, pendengar, hikmah yang bisa kita ambil dari hal ini adalah perlu adanya niat untuk berubah dalam kehidupan kita. Jika kita mencoba melakukan sesuatu namun gagal, maka kita bisa menggantinya dengan cara yang lain. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dakwah beliau menghadapi tantangan dan ancaman pembunuhan di Mekah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan prospek yang cerah di tanah Yathrib atau Madinah. Hijrah pun sebagai bentuk usaha dan ikhtiar yang dibarengi dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pendengar, 5 pelajaran penting dari peristiwa hijrah yang patut kita renungkan dan bisa menjadi pelajaran bagi hidup kita dan juga bisa menambah iman kita. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cakrawala Islam. 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my station.